0: ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Di Prado FM, teman-teman kamu tahu Prado masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kita sharing tipis-tipis teman Prado seputar perkuliahan buat teman-teman yang mungkin mempertimbangkan pengen kuliah di luar negeri nih. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya sebelum memilih kuliah di luar negeri. Karena kuliah di luar negeri ini kan jadi impian banyak pelajar Indonesia ya. Tapi memilih negara tujuan gak bisa cuma didasarkan pada popularitas atau mengikuti jejak teman. Setiap negara punya keunggulan, sistem pendidikan, biaya hidup hingga peluang karir yang berbeda. Karena itu teman-teman, calon mahasiswa perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar investasi pendidikan yang dikeluarkan sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan negara tujuan studi, melansir dari berbagai sumber juga, dan kali ini bakal aku share ke teman-teman. Yang pertama, kita mulai dulu untuk poin awal ya, adalah memilih negara yang unggul di bidang studi yang diminati. Ya, langkah pertama adalah menentukan jurusan atau bidang ilmu yang pengen dipelajari ya. Setelah itu, cari tahu negara mana sih yang punya reputasi kuat di bidang tersebut. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris dikenal punya banyak universitas riset kelas dunia. Sementara Jerman unggul di bidang teknik, adapun Taiwan belakangan semakin dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan sains, teknologi, teknik, kedokteran, dan pertanian di Asia. Jadi, ketika kamu sudah mencocokkan teman Pradua, sudah pasti udah milih yang paling terbaik dong, bukan cuma ke luar negerinya aja ya teman-teman.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.

0: keras amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
2: Bersama Pro 2 teman

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2 masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan juga kalau ngobrolnya seputar kuliah di luar negeri ya, selain memilih negara yang unggul di bidang studi yang diminati, kamu juga bisa coba hitung biaya kuliah dan biaya hidup di sana dulu ya. Yang pasti sih riset teman Prado 2. Biaya jadi faktor penting yang sering kali menentukan pilihan. Jangan cuma membandingkan uang kuliah ya, calon mahasiswa juga perlu memperhitungkan biaya akomodasi, transportasi, makanan, asuransi, kesehatan, hingga kebutuhan sehari-hari. Karena beberapa negara itu menawarkan biaya pendidikan yang relatif kompetitif dibandingkan negara tujuan populer lainnya. Tapi selain itu, tersedia juga berbagai program beasiswa yang dapat membantu meringankan beban biaya. Selain itu, kamu juga bisa cari tahu peluang beasiswa. Ini yang paling penting pertama banget sih kalau misalkan ada ya. Jangan langsung mengurungkan niat karena menganggap kuliah di luar negeri pasti mahal. Karena saat ini banyak pemerintah maupun universitas menyediakan beasiswa penuh maupun parsial. Karena itu, cari informasi mengenai persyaratan akademik, kemampuan bahasa, hingga tenggat pendaftaran sejak jauh hari.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

di Pride FM, teman-teman pegang tahun Pride 2 masih bareng di Spada untuk edisi pagi hari ini, teman-teman. Dan masih pengen kuliah di luar negeri? Coba pantengin dulu ya. Selain mencari tahu peluang beasiswa, kamu juga bisa coba untuk mempertimbangkan bahasa yang akan dipelajari ya. Karena bahasa juga jadi nilai tambah selama menempuh pendidikan. Selain meningkatkan kemampuan akademik, menguasai bahasa asing juga bisa memperluas peluang kerja setelah lulus. Misalnya kuliah di Taiwan memungkinkan mahasiswa belajar menggunakan bahasa Inggris di sejumlah program internasional, sekaligus mempelajari bahasa Mandarin yang banyak digunakan dalam dunia bisnis global. Kemampuan bahasa kedua ya, bahkan bisa menjadi keunggulan saat memasuki pasar kerja internasional. Selain itu, kamu juga bisa memperhatikan peluang magang dan karir. Negara tujuan kuliah sebaiknya juga punya hubungan erat dengan dunia industri ya. Keberadaan program magang, kolaborasi kampus dengan perusahaan, hingga kesempatan riset bersama industri, ini bisa jadi bekal penting sebelum lulus. Pengalaman tersebut juga nggak cuma memperkaya portofolio, tapi juga membantu mahasiswa membangun jaringan profesional sejak masih kuliah.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
4: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
4: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
5: Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.

Di Prado FM, teman-teman pegang utama Prado masih bareng Edo Dispa dan untuk edisi pagi hari ini ya. Selain memang buat teman-teman ada beberapa tips yang udah aku kasih sebelumnya untuk kuliah di luar negeri, jangan lupa juga untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Jangan sampai ada yang miss, sampai nanti tiba pada akhirnya di tempat tujuan, diterima atau enggaknya belakangan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan udah, yang pasti kita udah siap dengan negara tujuan dan juga perkuliahan yang akan kita hadapi. Kita nih karena setelah ini, kita masih nemenin kamu juga, teman Pro 2 di Kita Indonesia untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Teman Produha, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 masih berada di sepeda untuk edisi pagi hari ini di Kita Indonesia. Aku bakal sharing beberapa hal terkait investasi di era digital ya teman-teman, khususnya mungkin buat para Gen Z biar lebih cerdas investasi di era modern teman-teman, karena Gen Z sendiri sebagai kelompok yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat, untuk akses informasi yang cepat dan luas, ini ngasih banyak peluang untuk kita gitu ya. Tapi juga menghadirkan tantangan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu teman-teman, literasi investasi juga jadi kebutuhan penting untuk Gen Z maupun juga generasi terbaru sekarang di era digital, biar kita bisa mengambil keputusan keuangan secara bijak dan juga berkelanjutan. Selain membangun perencanaan keuangan teman-teman, literasi investasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap risikonya ya. Jadi banyak nih penawaran investasi di platform digital yang menuntut kita untuk punya kemampuan analisis yang baik, biar terhindar dari praktek investasi ilegal atau penipuan atau scam gitu ya teman-teman. Dan pengetahuan dasar mengenai instrumen investasi, tingkat risiko serta legalitas produk ini jadi bekal penting sebelum memulai investasi, yang bakal kita bahas juga setelah yang satu ini di Pro 2 FM.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo. Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
4: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
3: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
4: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
3: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
4: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman-teman pegang pertama Prada masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolin seputar investasi di era digital ya teman-teman. Biar bisa mengambil keputusan keuangan secara bijak dan berkelanjutan. Dan memang selain membangun perencanaan keuangan, literasi investasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap risikonya tadi ya. Maraknya penawaran investasi di platform digital ataupun scamming dan hal-hal lainnya ini menuntut kita untuk punya kemampuan analisis yang baik agar terhindar dari praktek investasi ilegal ataupun juga penipuan. Dan pengetahuan dasar mengenal instrumen investasi, tingkat risiko, serta legalitas produk jadi bekal penting untuk memulai investasi. Untuk Gen Z khususnya tahun Pro 2 yang baru memulai dan memiliki profil risiko rendah atau mungkin udah coba-coba untuk investasi kecil-kecilan ya, ada beberapa jenis investasi yang relatif minim risiko dan mudah diakses. Salah satunya bisa jadi dari reksadana pasar uang yang memang sebagai salah satu pilihan karena punya tingkat fluktuasi yang rendah dan cocok untuk pemula. Selain itu, deposito berjangka dan obligasi pemerintah juga bisa jadi alternatif investasi yang aman dengan imbal hasil yang relatif stabil ya teman-teman. Selain itu juga sekarang kemudahan investasi semakin didukung oleh hadirnya berbagai aplikasi investasi yang memang sudah terdaftar dan diawasi sama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Beberapa di antaranya ada yang aksesnya sangat mudah dan pastinya kamu kenal lah teman-teman ya, yang menyediakan produk reksadana serta surat berharga negara dengan antar muka yang mudah digunakan oleh investor pemula. Dan ada beberapa yang memang jadi pilihan Gen Z yang pengen mulai mengenal investasi saham, reksadana maupun instrumen pasar modal lainnya melalui perusahaan sekuritas resmi. Tapi muncul pertanyaan, emas, apakah emas bisa jadi pilihan investasi nih untuk kita para Gen Z di dunia digital, teman Pro 2? Siapa tahu kamu juga salah satu yang lagi mikir-mikir ya, udah ngumpulin dananya tapi kayaknya masih berhitung ataupun juga pengen mengira apakah investasi emas ini layak untuk kamu coba atau mungkin dipikir-pikir dulu ya teman Pro 2.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Rin, bisa minta tolong gak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan gak?
3: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado yang masih berada di sepeda untuk edisi pagi hari ini. Masih ngobrolin seputar investasi untuk para Gen Z di dunia digital. Tapi tadi peralihan topik kita ke malah investasi emas nih. Apakah bisa jadi pilihan investasi untuk para Gen Z ya? Perkenalan dulu, karena emas bisa jadi salah satu pilihan investasi yang tepat sepertinya ya untuk Gen Z, terutama bagi pemula dengan profil risiko rendah hingga moderat. Karena karakteristik emas yang relatif stabil dan tahan terhadap inflasi, ini menjadikannya instrumen yang cocok untuk menjaga nilai aset dalam jangka menengah hingga panjang ya. Selain itu, kemudahan akses melalui emas digital dan tabungan emas juga bikin investasi ini semakin terjangkau dan praktis bagi Gen Z. Iya, kamu gak salah dengar, ada emas digital untuk zaman sekarang. Tapi buat teman Pro 2 yang udah kenal banget sama investasi pasti udah gak asing lah ya dengan si istilah emas digital ini. Walaupun demikian, emas bukan instrumen untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat ya, karena investasi emas tuh lebih sesuai sebagai sarana perlindungan nilai dan diversifikasi portofolio, bukan untuk spekulasi. Oleh karena itu, Gen Z perlu menyesuaikan investasi emas dengan tujuan keuangan yang memang tetap memahami risiko serta memilih platform investasi yang legal dan juga terpercaya. Ngobrolin seputar literasi investasi juga sebagai kebutuhan penting bagi Gen Z ya dalam menghadapi tantangan ekonomi di era digital tahun kedua. Dengan pemahaman investasi yang baik, Gen Z juga bisa mengelola keuangan secara lebih terencana, menghindari risiko penipuan, serta membangun kemandirian finansial sejak usia muda. Karena awareness-nya harusnya lebih tinggi ya di era digital sekarang, teman-teman. Dan akses terhadap informasi dan teknologi juga perlu diimbangi dengan kemampuan memilih instrumen dan platform investasi yang aman dan legal. Yang pasti, selalu riset dulu sebelum investasi.

0: merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Tunggu dulu, apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
5: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
4: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
5: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
6: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM untuk menemani kamu tamu Prada FM untuk pada edisi pagi hari ini. Keep tuning, karena setelah ini bakal ada Sabrina menemani kamu di santai siangnya tamu Prada ya. Tapi jangan lupa juga, melalui pemilihan investasi minim risiko seperti reksadana, obligasi pemerintah dan emas, serta pemanfaatan aplikasi investasi yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas berwenang, Gen Z kita semua bisa memulai langkah investasi secara aman dan juga berkelanjutan di era digital sekarang ya. Udah banyak fasilitasnya, dan kesadaran berinvestasi sejak dini gak cuma berdampak positif bagi keuangan individu, tapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang cakap finansial dan berorientasi jangka panjang. Eda pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya untuk Spada di lain waktu, teman-teman. Keep tuning terus, teman-teman FM, teman terbaik kamu.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya info kedua untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 dikutip dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini berdasarkan pantauan pagi hari di Banjarmasin dan sekitarnya cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 56 sampai 97%. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Begitupun perairan Tanah Laut dan Kota Baru tinggi gelombang diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk informasi lebih lanjut bisa diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2026, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah serta unit Kemenku 1 Kalimantan Selatan menggelar lelang serentak Harat Banar 2026 mengusung tema Ragam Objek Satu Semangat Untuk Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara unit Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme lelang transparan, akuntabel, dan inklusif. Acara berlangsung pada hari Sabtu 25 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Sebagai informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Banjar memastikan warga terdampak musibah amblesnya 3 rumah di Komplek Padila Perdana 5, Desa Simpang 4, Kecamatan Kertak Hanyar mendapatkan penanganan dan bantuan. Pemerintah daerah juga memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara warga tetap terpenuhi selama masa pemulihan. Sebagai langkah awal, Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial P3A P2KB bersama APBD menyalurkan bantuan darurat kepada 3 kepala keluarga terdampak. Bantuan tersebut berupa paket sembako, peralatan memasak, dan tikar untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian, Info Per 2.

0: Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjir.

95,2 FM Era Banyar Langsing, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman dua, bilang aku Serina ya. Dan sudah saatnya di program Request Time. Dari jam 10 sampai jam 12 kita fokuskan dulu nih teman-teman dua, buat teman-teman yang udah request di WhatsApp kita ya. Udah lumayan banyak, tadi juga udah aku puterin nih lagunya Selling Grace ya, Sumpah Mati, yang udah di request oleh teman-teman di WhatsApp kita. Dan lanjut lagi nanti bakalan bisa request di live TikTok, tapi jam 11 sampai jam 12 ya. Untuk sekarang kamu bisa request aja di WhatsApp kita di 0811 511 420. Oke, lanjut lagi, ada darinya Ayas yang request lagu Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan juga ada darinya Amalia yang request lagunya Vanessa G, Menjauh. Oke, check this out.

0: peduli.
1: 95,2 FM RW Nyirmasin, teman terbaik kamu saat yang request time, teman kedua. Ada dirinya Hafijah tadi ya, yang request lagunya Caleb J, Jalan Terbaik. Kalau misalnya sudah gak sejalan dalam sebuah hubungan ya, teman kedua, banyak debatnya, gak nemu lagi solusi, mungkin jalan terbaiknya gak bersama, tapi di jalan yang berbeda ya. Dan selanjutnya kita bakalan bisa melupakan dia, lupakanlah ingatanku, seperti judul lagu Geisha yang udah di request oleh Adri. Oke, dua lagu menemani kamu, dan masih ada kesempatan yang pengen request, langsung aja sekali lagi di WhatsApp kita di 0811 511 420.

95,2 FM Elewa Jelmasin, teman terbaik kamu. Masih segmen yang sama, perlu dua request yang nanyain kapan kah live TikTok. Tenang aja, nanti kita bakalan live ya, tapi jam 11 sampai jam 12. Dan lanjut lagi, ada requestan dari Lara Purnamasari yang request lagunya The Temper Trap ya, Sweet Dispatch Station.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu masih di segmen request time ya. Lanjut lagi ada dirinya Lita yang tadi request lagunya Sabrina Leonard selesai. Dan lanjut lagi ada dirinya Mawar tadi yang request lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Check this out.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita bakalan live TikTok nih ya, teman berdua. Jadi buat kamu yang udah nungguin dari tadi dan pengen request sambil lihat penyiarnya juga, nanti bisa join aja ya di @rri_2banjarmasin. Sambil nunggu requestan dari teman berdua yang belum masuk ya, teman berdua di WhatsApp kita, ada darinya Beras Suara dengan judul lagu Sementara. Check this out.

105,2 FM Medley Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, nomor 2 aku bacain requestnya yang sudah masuk. Ada dirinya Tasya, Kirlana dan juga para berbinar nih ya, teman berdua fansnya dari Sabrina Leonor yang request lagunya dengan judul Selesai. Oke, udah aku masukin di playlist. Lanjut lagi, ada darinya Mr. Ning yang request lagunya Billie Eilish ya, teman berdua. Oke, nanti bakalan aku puterin, tapi mau judul yang mana nih Mr. Ning? Mr. Ning ya, Mr. Ning. Nanti bakalan aku puterin deh ya, bisa langsung aja di tulis juga judul lagunya selain penyanyinya. Oke, stay tune aja 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

Simak 5,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bareng aku lagi, Serina, ya, nemani kamu di request time. Buruan aja buat nomor 2 yang pengen request di kolom komentar kita, ya. Penyanyinya siapa, lagunya apa, pengen titip salam juga boleh nomor 2, atau di WhatsApp kita juga bisa, ya, di 0811511420. Tadi udah ada yang request nih, darinya Andin, request lagunya Indahku Sebentar Lagi Sayang. Lanjut lagi ada dari Aromel yang request lagunya Adrian Khalif Maling. Oke, dua lagu nemenin kamu dan enjoy aja ya di Sunday siang kali ini. Masih banyak banget kesempatan buat kamu request sebelum nanti segmen requestnya berakhir, ya.

95,2 FM, Radio Anyer Malsing, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin lagunya Adrian Khalif, Maling. Siapa nih yang pernah jadi maling? Nah, jangan sampai ya nomor 2. Tapi kalau maling cinta, ya gimana ya? Nggak bisa ketebak juga yang namanya perasaan. Tiba-tiba aja mencuri hati kita, mencuri perhatian ya. Jatuh hati jadinya nomor 2. Lanjut lagi ada darinya Nopita yang request lagunya Roni Perlian, Waltz Akhir Zaman. Dan juga ada Dea yang request lagunya Merindu Lagi dari Nesa Hira.

95,2 FM Ere Wanyar Wangsi, teman terbaik kamu. Misalnya request time, tadi udah kita dengerin juga lagunya Mesa Hira Yofi Widianto, Merindu Lagi. Boleh merindu teman dua, tapi jangan kekasih orang ya, nanti bakalan ada yang marah-marah. Kalau begitu ya teman dua, kita alihkan aja pikiran kamu dengan kesibukan-kesibukan. Nah ini sesuai dengan lirik lagunya Salma Salsabil, Hacu, yang mana itu menggambarkan orang yang lagi sibuk. Apalagi Senin, nah Senin ini adalah aktivitas yang sangat sibuk ya teman dua. Setelah kemarin-kemarin di weekend udah banyak liburan, tumpukan pekerjaan lagi-lagi ada. Ini sesuai requestan dari teman berdua tadi, ada darinya Ija yang request lagunya Salma Salsabil, Hacu. Dan lanjut lagi ada dari Pia yang request lagunya Adele, Send My Love. Okay, check this out.

95,2 FM, Radio Wajar Masin, teman terbaik kamu. Perempuan sama cowok itu biasanya beda ya, nomor 2. Kalau cowok tuh lebih ke logika, kalau cewek lebih ke perasaan. Tapi sekarang nggak ada lagi tuh ya, nomor 2 yang namanya suka duluan harus si cowok. Enggak, kalau misalnya memang kamu suka, ya udah katakan aja, nggak ada salahnya. Kalau misalnya kamu memang cewek ya, nomor 2, atau biasanya disebut juga cegil. Nah, ini kayak requestan dari Aku VNR ya, request lagunya Cegil Nabila Takiyah ya. Lanjut lagi ada dari L ya, request lagunya Tulus Gajah.

95,2 FM, radio rasin teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, teman berdua, langsung aja aku bacain dirinya Awan tadi yang request lagunya Sailor on Seven, Sepia. Dan juga ada dirinya Senorita yang request lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja.

95,2 FM, RI Wanyar Malsi, teman terbaik kamu. Udah hampir di penghujung segmen request time nih ya, teman perlua. Tapi tenang aja, nanti di sore hari bareng Febri juga bisa request ya, jam 5 sampai jam 10. Oke, lanjut lagi ya, aku bacain ada Derinya Pragus yang request lagunya Usik, Pebi Putri. Lanjut lagi ada juga Derinya Bubble yang request lagunya Adrian Khalif, 1001 kali.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Adrian Khalif ya, nomor perdua 2001 kali. Ini menggambarkan orang yang sering banget berantem ya, tapi selalu ada solusinya kalau memang sama-sama pengen selalu bersama. Karena gak ada yang namanya pertengkaran tuh bakalan jadi asing buat kamu yang selalu ada perasaan sayang. Nah, sebagai requestan terakhir nih teman perdua, tadi ada darinya Jun yang request lagunya Afgan, Lenggang Puspita. Check this out.

0: Pelajari dengan esensi buku.
1: Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dan orang-orang di sekitar. Istilah kecerdasan emosional dipopulerkan oleh psikolog Amerika Daniel Goleman dalam bukunya tentang kecerdasan emosional. Saat ini, hal ini menjadi semakin penting dan sebagian besar perusahaan kini lebih memilih untuk memeriksa kecerdasan emosional kandidat sebelum meluncurkan surat penawaran. 90% dari orang-orang yang berkinerja terbaik di perusahaan manapun, kompetensi yang membedakan orang-orang yang berkinerja terbaik, pada kenyataannya adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Buku ini berbicara tentang pentingnya dan perlunya kecerdasan emosional, unsur-unsurnya, dan aspeknya. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah tinjauan terhadap diri sendiri. Ini berbicara tentang mengenali perilaku dan mengendalikan emosi, terutama di tempat kerja. Ingat-ingatlah kapan terakhir kali marah atau berduka, lalu pikirkan bagaimana mengelola emosi tersebut. Gelombang amarah yang memaksa meledak atau hujan emosi yang membuat kita menangis. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana mengenali reaksi dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikannya? Pada dasarnya, itulah yang kita sebut dengan kecerdasan emosional. Ada 5 unsur dasar kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan interpersonal. Masing-masing elemen ini telah dibahas secara luas dalam buku ini. Hal ini berfokus pada bagaimana memahami dan mengatur diri sendiri, menemukan kekuatan untuk fokus, dan kemajuan dalam hidup seseorang. Buku ini membantu kita memahami mekanisme kerja otak, proses kognitif, reaksi, emosi, dan banyak lagi. Buku ini juga membahas berbagai masalah emosional dan menawarkan cara untuk menangani dan memecahkan masalah kehidupan nyata. Yang terpenting, ini memungkinkan memahami emosi, memungkinkan beradaptasi secara sosial, menunjukkan kecerdasan emosional, dan mencegah masalah sebelum terjadi. Buku ini adalah panduan untuk menaklukkan puncak kesuksesan dan kejayaan. Ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan bagi semua orang yang ingin menemukan diri mereka sendiri dan menguasai seni kecerdasan emosional. Tidak peduli di mana posisi kita dalam hal kecerdasan emosional, selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Memang ada berbagai cara untuk mengatur diri sendiri, dimulai dengan keyakinan bahwa setiap masalah ada solusinya. Setelah selesai membaca buku ini, pastikan untuk mengikuti survei EQ untuk memahami status EQ kita saat ini. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan reaksi diri sendiri yang membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Hal ini akan membantu memperkuat kekuatan seseorang dan mengatasi kelemahan pribadi. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah sebuah bentuk seni, dan menguasai karya ini berarti latihan terus-menerus untuk memperbaiki diri. Demikian esensi buku berjudul Kecerdasan Emosional, karya Daniel Goleman.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu dengar gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu, tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

0: kasih ya.
1: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: eh gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

95,2 FM, NAI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak? Yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Santai siang.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95.2 FM, ada Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya, masih bareng aku Serlina ya. Dan sudah saatnya seperti biasa jam 1 sampai jam 2, 1 jam menemani kamu di Pro 2 Sport dengan berbagai macam informasi dari olahraga ya, teman-teman. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan sama informasi terupdate-nya, jangan kemana-mana, keep stay aja 95.2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran

Simbol 5,2 FM, Rewind Informasi Informasi Terbaik Kamu. Sebelum informasi olahraga nanti bakal aku sampaikan, aku juga mau mengingatkan nih buat nomor 2 yang belum download aplikasi RRI Digital ya, bisa di-download sekarang juga melalui App Store ataupun juga di Play Store-nya. Sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan nomor 2, apalagi nih lagi musim kemarau ya. Banyak karhutlah, jadi banyak juga kabut asap apalagi di daerah landasan ulin sana. Ya mungkin aja yang sedang bepergian ya nomor 2, alangkah lebih baik pakai masker aja biar menghindari kabut asap yang mengganggu pernapasan kamu dan juga mata kamu nanti bakalan bisa perih. Jadi kita harus jaga kesehatan ya dimanapun dan kapanpun.

0: Uang dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Intermezzo.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
5: Santai siang.

55,2 FM. Anyway, terima kasihin teman terbaik kamu. Dan informasi pertama nih dari dunia sepak bola, ada tim sepak bola Kota Banjarmasin yang berhasil menjadi juara pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2026. Hasil ini juga diraih setelah mengalahkan Kota Banjarbaru dengan skor tipis 1-0 pada laga final di lapangan mini soccer ya, Tempat Rua di Grand Yakin Banjar. Dan sejak babak pertama, jual beli serangan dari kedua tim saling dilanjutkan untuk mencetak peluang nih. Pertandingan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama tampil agresif demi memburu gelar juara. Hingga pada menit ke-25, Muhammad Fatan Nur berhasil memanfaatkan bola ya dari kiper lawan dan menjadikan gol. Skor 1-0 bertahan hingga babak turun minum nomor 2. Dan memasuki babak kedua, tim Kota Banjarmasin juga terus menciptakan sejumlah peluang, namun belum berhasil diakumulasi ini menjadi gol. Hingga peluit panjang ditiup oleh wasit, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan tim Kota Banjarmasin. Hasil ini juga merupakan rekor baru ya di Kota Banjarmasin yang berhasil mematahkan dominasi juara di Kabupaten Tanah Laut.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Santai Siang.

95,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu beralih ke informasi olahraga selanjutnya, badminton ya. Nomor perdua ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang menyamai rekor Marcus Pernaldi dan Kevin Sanjaya usai meraih gelar juara China Open 2026. Ganda putra nomor 2 dunia ini meraih gelar juara China Open 2026 usai mengalahkan wakil Korea Selatan nomor 2. Fajar dan Fikri juga melakukan comeback manis ya lewat rubber game selama 110 menit 16-21, 21-19, 21-19. Gelar ini juga melengkapi medali emas Japan Open ya 2026 pada akhir pekan sebelumnya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM dari Banyulasin, teman terbaik kamu. Saya tertim Nes Poli Indonesia, Alvin Daniel, ya percaya diri ini tempat perlua. Tim Merah Putih bisa ganas di Asian Games 2026 meski diremehkan. Dan pada akhirnya ya, Indonesia berhasil juara pada turnamen level tempat perlua. Tentunya atlet 24 tahun ini juga berpendapat ya, Indonesia punya potensi besar nih untuk berkibar di level tinggi. Hanya saja dirinya dan tim perlu mengasah kualitas lebih intens ya, dengan menghadapi tim dari negara lain. Ya, kita support selalu ya teman-teman berdua. Semoga saja bisa timnas dari Poli Indonesia meraih prestasi-prestasi lainnya juga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang aku Serina, teman berdua. Kalau tadi udah ada beberapa informasi dari dunia olahraga ya, di Pro 2 Sport dan juga di program Request Time, temanin kamu nanti siang. Dan selanjutnya jam 2 sampai jam 3 kita bakalan ngebahas dari informasi-informasi hiburan di Pro 2 Entertain. Jadi buat kamu yang pengen tahu nih informasi terupdate apa aja dari rekomendasi perfilman, terus juga para musisi yang mungkin aja dengan single terbarunya ya, jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneo. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Simbol 5,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada dari film Toy Story 5 ya, nomor 2 yang resmi menjadi film terlaris 2026 dan sejauh ini setelah pendapatan box office film animasi ya menembus lebih dari 1 miliar US dollar. Saga Kalima dari waralaba animasi tersebut juga menghasilkan pendapatan 1,22 miliar US dollar ya, tambah perlu atau setara dengan 18,3 triliun. Capaian ini juga didapatkan setelah meraih 10 juta US dollar secara domestik di pekan ke-6 perilisannya.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
3: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
4: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
3: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
4: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
5: Kemarin bukannya masih ada?
4: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
5: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
6: Santai siang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Santai siang.
7: Pro 2 FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada kabar bahagia dan juga membanggakan ya, teman perlua dari musisi Chris Dayanti ini yang berhasil meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional Wushu Kung Fu tahun 2026. Dia juga berhasil meraih juara pertama pada nomor Sanji Group Putri teman perlua. Dan dalam unggahan di media sosialnya, Chris Dayanti mengikuti 2 nomor pertandingan dan sukses membawa pulang 2 medali emas dalam kategori Seri A untuk peserta berusia 41 hingga 59 tahun. Luar biasa ya teman perlua, selain menjadi seorang penyanyi ya, ternyata juga punya talenta lainnya yang sangat membanggakan, yaitu dari olahraga ya teman perlua, apalagi di usianya yang belum yang sudah tua ya, tapi ternyata energinya masih juara banget nih teman-teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih ya, nomor 2, film terbaru Krios Film nih teman-teman, resmi juga merilis official trailer ya teman-teman, poster film istimewa, sebuah film keluarga yang dapat dinikmati seluruh kalangan dan semua usia. Kayaknya cocok banget buat kamu yang pengen nonton bareng keluarga ya. Dan film ini juga mengangkat kisah sekelompok anak disabilitas dalam sebuah perjuangan penuh makna untuk mencapai dan juga mencari sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang nih teman-teman. Dibalut petualangan yang penuh kejutan, dinamika persahabatan yang hangat, serta berbagai momen yang mengundang tawa istimewa, ini menghadirkan juga cerita yang menghibur ya, sekaligus juga menghangatkan hati tentang keluarga, keberanian, dan juga arti kehadiran tanpa perlu. Dan untuk filmnya sendiri itu mulai dari tingkah usil ya, di filmnya itu mengundang tawa, persahabatan yang menghangatkan juga, hingga berbagai rintangan yang harus mereka hadapi. Ini menjadi trailer yang udah bisa dilihat ya, memberikan gambaran mengenai petualangan emosional juga nih dalam cerita ini. Sementara untuk poster resmi istimewa itu menampilkan seluruh anggota keluarga rumah istimewa yang berkumpul di depan rumah tempat mereka tumbuh bersama. Visual tersebut juga menjadi simbol bahwa rumah bukan sekedar tempat kembali aja, melainkan ruang yang dibangun oleh kasih sayang, penerimaan, dan juga orang-orang yang memilih untuk tetap hadir.

95,2 FM. Ada Iwan Jermal sih, teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih, nomor 2. Aku Sabrina pamit ya. Dari jam 10 tadi udah nemenin kamu dengan program Request Time. Lanjut lagi ada Pro 2 Sport, informasi olahraga, dan juga terakhir tadi ya, nomor 2 Pro 2 Entertain dengan informasi hiburan. Semoga saja menghibur nomor 2. Dan baru aja nih ya, dari pantauan aku di depan gedung Iwan Jermal sih, ternyata tiba-tiba hujan. Setelah beberapa hari ini kita udah kepanasan dengan musim kemarau ya. Semoga saja juga kamu bisa jaga kesehatannya. Sudah saatnya aku pamit, Selina pamit ya. Terima kasih, setelah ini bakalan ada Pebli menemani kamu di sore ceria. So keep stay ya, 95,2 FM, teman-teman, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kaum. Meskipun hujan teman Prodo di dalam studio tetap rame. Ini ada bocil satu sama kakaknya. Ya ampun, yang jelas teman-teman Prodo barengan aku Febri di sore ceria kali ini ya, nemenin kalian sampai kelaran pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan di Pal 3.5 sendiri ya, ini lagi hujan deras banget. Gak tahu tempat kalian apakah hujan dan mati lampu. Karena beberapa daerah dari laporan ini mati listrik. Tadi HKSN ya? HKSN matlis, terus Tata Belayung dan sekitarnya juga matlis, teman-teman. Dan mungkin buat, rame banget ya. Rame banget ya. Gak apa-apa teman-teman, gak apa-apa. Karena hari sore-sore ini juga harus serame itu. Karena kita bakal ditemenin sama ragam peristiwa dulu. Bakal ada gerakan sejuta merah putih, teman-teman. Katanya yang dimulai. Dan ini warga diminta untuk mengibarkan bendera selama sebulan. Waduh, lama banget ya. Sebulan banget, tapi nanti kita bahas. Nah, selain emang ragam peristiwa lokal, nanti bakal ketemu sama teman-teman CMR juga nih untuk jam 4 sorenya. Dan juga bakal request time. Dan kita di jam 6-nya yaudah relax bareng. Buat teman-teman yang mungkin udah di rumah atau lagi pulang dengan irama senja, yang mana kita akan menunggu azan fardu maghrib juga ya di pukul 18.30-an kalau nggak salah. Ya deh, nanti kita bahas lagi setelah yang satu ini.

0: temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
6: Males bu, hujan terus soalnya.
5: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
6: Yang pasti bakalan banjir bu.
5: Intermezzo.
7: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyerupasi teman terbaik kamu sama Pro 2. Gerakan sejuta merah putih ya, yang mana ini dimulai dan dari Pemko Banjarmasin ternyata resmi nih untuk bilang melalui apel yang digelar di halaman Balai Kota Senin ini, teman-teman. 27 Juli 2026, gerakan tersebut menjadi langkah awal ya untuk membakar semangat nasionalisme. Dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman. Jadi, apel dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihram Muftazar, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR. Usai apel, Tazar sini menegaskan nih, pencanangan gerakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat sekaligus instruksi Wali Kota Banjarmasin agar semangat cinta tanah air semakin terasa di masyarakat. Jadi sebenarnya kayak biasa-biasa juga ya, yang mana kita satu bulan full itu di bulan Agustus lebih tepatnya untuk mengibarkan bendera merah putih. Tapi beberapa mungkin tahun kebelakangan itu kan dimulainya dari emang Agustus banget, kayak entah itu 1 Agustusnya atau mungkin dari 31 Juli. Nah ini udah mulai dari sekarang 27 Juli. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya bendera di rumahnya atau belum masang, pasang aja teman-teman, gak jadi masalah, langsung pasang semuanya. Nanti kita lanjutin deh, karena ada beberapa hal lagi nih yang mungkin dijelaskan dari berita terkait gerakan sejuta merah putih yang sudah dimulai, teman-teman.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Pro 2 FM.
5: Sore, ceria.
4: Sore.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik, kamu teman Pro 2. Nah, dalam kegiatan upacara yang dilaksanakan Pemko pagi tadi, ini di Pemko juga menyerahkan bendera merah putih teman-teman secara simbolis kepada sejumlah perwakilan forum masyarakat. Dan bendera ini selanjutnya diharapkan dapat disalurkan kembali kepada warga sehingga gerakan mengibarkan merah putih menjangkau seluruh pelosok kota Banjarmasin. Jadi emang ini arahan dari pusat dan arahan Pak Wali juga untuk menyampaikan secara simbolik untuk bendera kepada beberapa forum masyarakat yang diundang. Dan tidak cuma mengandalkan forum masyarakat, Pemko juga menginstruksikan seluruh SKPD untuk menggelar kegiatan serupa di lingkungan kerja maupun di wilayah pelayanan masing-masing. Dan mengingatkan untuk masyarakat-masyarakat yang menerima bendera agar segera memasang di depan rumah sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan perayaan kemerdekaan. Pokoknya satu bulan penuh teman-teman, dimulai dari 27, bukan berakhir di 27 Agustus, tapi pas akhir 3 Agustus kalau gak salah, 30 Agustusan ya. Nah, ini dari Tezer juga mengakui jumlah bendera yang dibagikan pemerintah sebenarnya masih terbatas. Karena itu ia mengajak kalangan swasta hingga seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi nih, menyemarakkan HUT ke-81 RI dengan mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh teman-teman Pro 2. Seperti itu. Gimana menurut kalian? Apakah ini hal yang udah kalian lakukan tiap bulannya, atau mungkin lebih ingatnya pas udah seminggu sebelum atau pas tanggal 17 aja untuk ngibarin bendera? Yang jelas teman-teman, karena sudah ada arahan dan udah ada himbauannya, kalau bisa segera mungkin ya untuk bisa juga mengikut menyemarakan memasang bendera merah putih di depan rumah kalian masing-masing, jangan bendera yang lain.

0: Musim hujan memang membawa kesejukan dan keindahan tersendiri. Namun, di balik itu, musim hujan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit jika kebersihan dan kesehatan tidak dijaga dengan baik. Beberapa penyakit yang sering muncul saat musim hujan antara lain, influenza, demam berdarah, diare, dan leptospirosis. Influenza mudah menular melalui udara dan cairan tubuh, sedangkan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di genangan air diare, umumnya muncul akibat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Sementara leptospirosis disebabkan oleh bakteri dari air yang tercemar urin hewan. Semua penyakit ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh. Selalu waspada selama musim hujan. Hindari genangan air, konsumsi makanan bersih, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala penyakit jaga kesehatan agar musim hujan tetap membawa kesejukan, bukan ancaman.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik, kamu atau Mempro 2. Pemkab Banjar, teman-teman. Ini memastikan ya, korban rumah ambles yang terjadi di hari Minggu kemarin ya. Ini tentunya mengagetkan banget di siang atau sore ya, sekitaran itu. Tapi yang jelas ini dari Pemkab Banjar memastikan warga terdampak musibah amblesnya 3 rumah di Komplek Fadila Perdana 5, Desa Simpang 4, Kecamatan Kartakanyar ini mendapatkan penanganan dan bantuan. Pemerintah daerah juga memastikan nih, kebutuhan tempat tinggal sementara warga tetap terpenuhi selama masa pemulihan sebagai langkah awalnya. Ini dari Pemkab Banjar melalui Dinas Sosial bersama P3AP2KB bersama BPBD menyalurkan bantuan darurat ya kepada 3 kepala keluarga terdampak, dan bantuan tersebut berupa paket sembako, peralatan memasak, dan tikar untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bantuan darurat, Pemkab Banjar juga menggandeng Basnas Kabupaten Banjar dalam memberikan dukungan kepada keluarga terdampak, dan masing-masing ini menerima alhamdulillah sebesar 3 juta rupiah, teman-teman. Dan keluarga korban yang meninggal dunia juga mendapatkan tambahan santunan kemanusiaan sebesar 1 juta rupiah, teman-teman. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk empati tentunya dan kepedulian atas musibah yang dialami keluarga korban. Dan memang dari peristiwa naas tersebut ini juga masih diselidiki, atau mungkin beberapa orang juga mencari tahu ya, kenapa akhirnya dari rumah tersebut itu bisa ambruk, teman-teman, atau ambles lebih tepatnya. Nah, dari penanganan musibah ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tapi Pemkab Banjar juga berupaya memastikan warga memiliki kepastian untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan bersama keluarga. Dan lebih lanjutnya, memang Pemkab Banjar juga turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya salah satu seorang korban dalam musibah tersebut, dan berharap keluarga yang ditinggalkan ini diberikan kekuatan selama masa pemulihan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Era di Prodo menyeramasi teman terbaik, kamu teman Pro 2. Dan nantinya kita akan bergabung lagi di jam 4 sore teman-teman di Info Pro 2. Dan nanti bakal ada sore ceria wus bersama siapa nanti deh ditunggu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putan Tular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Hakar resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan masa bakti 2025-2030. Pelantikan ini menjadi bagian dari rangkaian pengukuhan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan yang dipimpin Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Polisi Purnabakti Budi Waseso.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 27 Juli 2026 pada siang hari, dan peringatan ini diterbitkan pada pukul 12.20 WITA, yang mana menginformasikan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang untuk sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Dalam rangka membahas berbagai program strategis untuk menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan, Komisi 4 DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta, di mana pertemuan dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jihan Hanifah SH, dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Farid Anur Yuliono. Konsultasi ini membahas sejumlah isu penting di bidang ketenagakerjaan, mulai dari kuota akreditasi lembaga pelatihan kerja hingga program pemagangan. Selain itu, turut dibahas juga program tenaga kerja mandiri dan penyelenggaraan informasi pasar kerja untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu tuh memprodo barengan aku Febri di sore hari ini. Kita kembali di sore ceria wush waktu ngobrol sore hari. Dan bersama kalau biasanya di hari Senin sore ini kita sama teman-teman CMR. Nah ini kita sama teman-teman dari YPR Kobra Nusantara. Woi, apaan tuh YPR Kobra Nusantara? Kita langsung sapa-sapa dulu ya buat teman-teman yang udah jauh-jauh dari Banjarbaru. Aduh, masih basah, masih aman. Aman ya. Tapi kayaknya kedinginan nih. Padahal di luar duh panas lagi teman-teman. Aduh, ya lah enggak apa-apa lah ya. Tapi selamat datang teman-teman. Ini semoga sehat selalu ya. Dan mungkin boleh kali kita kenalan dulu dari sebelah sini dulu deh. Ini ada siapa nih?
1: Halo, nama aku Alif Yamutia Luna, biasanya dipanggil Alif.
0: Oke, ada Alif di sini. Terus di tengahnya ada siapa?
2: Halo, aku Dinda Octavia Ferdayani, biasa dipanggil Dinda.
0: Oke, Dinda. Kalau paling ujung nih, ini beda. Kalau teman-temannya agak pink-pink dikit, ini beda dikit nih. Okay. Ada siapa nih?
3: Halo semuanya, perkenalkan aku Dia Alfia Jija, biasa dipanggil Dia.
0: Oke, ada Alfi, Dinda, dan Dia dari YPR Kobra Nusantara ya. Oh, ini menarik banget, ada kobra-kobranya. Aku kira tadi regu apa nih? ada ular-ularnya. Eh, boleh teman-teman, mungkin sebelum kita ngebahas terkait tema hari ini ya, yang mau kita obrolin. Ini boleh dong dijelasin dulu mungkin buat teman-teman yang mau tahu YPR Kobra ini sebenarnya apa gitu. Boleh silakan, mau Alfi, Dinda, Dia?
3: Boleh banget sis Dinda.
0: Oh dikira langsung Dia ya yang ini, ternyata ya boleh. Dinda silakan.
2: Oke, YPR Kobra Nusantara itu yaitu Yayasan Pemulihan Rehabilitasi Korban Narkoba. Jadi YPR Kobra sendiri ini tempat di mana orang yang ingin rehabilitasi terkait dari narkoba. Tapi ini nggak cuman tentang narkoba aja, narkoba itu kan luas ya. Mm-hmm. Jadi bisa terkait kesehatan mental atau hal-hal kecanduan lainnya. Mm-hmm. Gitu.
0: Oke, berarti emang kalian gak cuma yang berkutat pada narkoba aja, tapi ada tadi rehabilitasi-rehabilitasi lain untuk kecanduan-kecanduan yang lain ya. Entah itu zat adiktif yang seperti narkoba ataupun yang sejenisnya itu tadi. Jadi YPR Kobra itu memang dari singkatan juga ya teman-teman ya. Kobranya bukan kobra ular teman-teman, tapi korban apa?
2: Korban narkoba.
0: Korban narkoba, menarik tuh singkatan tuh. Tolong teman-teman yang lain pakai Kobra. Tapi emang udah lama dari yayasan ini?
2: Udah lama dari 2020.
0: Oh, 2020. Dan kalian udah lama juga tergabung atau emang baru-baru aja?
2: Kebetulan kita ada program magang dari kampus.
0: Jadi kita
2: mencari gimana nih kita bisa magang yang bersangkutan dengan jurusan kita. Terus ternyata dapat yayasan rehabilitasi ini.
0: Oke. Oh, kalian kebetulan dari jurusan?
3: Kesehatan masyarakat.
0: Semuanya Kesmas?
2: Iya.
0: Oke, semuanya Kesmas. Dan ini kebetulan masuk di ini ya, di dalam satu yayasan yang sama ya hitungannya. Betul. Ya. Dan mengurusi langsung. Gimana selama ini kalian magang? Baru aja atau gimana?
3: Baru aja. 3 minggu paling kan.
0: Baru 3 minggu ya. Udah ada ngelihat rehabilitasi langsung apa kayak gimana?
3: Sudah.
0: Gimana menurut kalian, mungkin sedikit ya sebelum, karena kita kan di awal cuma bentar aja. Gimana melihat dari 3 minggu belakangan nih, apalagi di daerah Banjarbaru mungkin ya, udah yang kalian temui langsung. Gimana menurut kalian? Mungkin dari Alfi dulu deh.
3: Alif.
0: Alfi siapa? Dari Alif. Kalau Alif sendiri selama 3 minggu di YPR itu kayak gimana?
3: Awalnya tuh kaget, kayak itu adalah hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya kan. Kayak bertemu dengan orang-orang yang biasanya stigma masyarakat tuh kalau misalkan para pecandu nih orang-orang pada stigma buruk.
0: Ya, bener,
3: tapi
0: bener.
3: Pas kami magang di sana tuh nggak semuanya tuh buruk. Mereka tuh juga ada kemauan untuk menjadi lebih baik.
0: Oke.
3: Jadi tuh kayak kita tuh nggak bisa menganggap mereka tuh buruk sepenuhnya gitu. Adapun faktor-faktor mereka memakai pun itu ada faktor-faktor tersendiri.
0: Beda-beda
3: gitu,
0: ya yang harus diketahui dulu seperti itu. Tapi jangan langsung disebutkan, nanti aja kita biar teman-teman penasaran. Dan kalau mungkin sedikit nih dari Dia, kalau Dia sendiri, kalau Alfi kayak gitu, Alif kayak gitu, Alfi lagi, Alfi siapa sih? muncul terus. Kalau Alif kayak tak, kalau kayak gitu. Kalau dia gimana?
2: Okay, kalau dari aku sendiri ya seperti sama kayak Alif, karena pastinya bukan dari lingkungan yang seperti tersebut ya, alhamdulillahnya. Jadi ketika ke yayasan pertama kali, kami tuh kan orientasi dulu ya kak. Jadi pas waktu itu perkenalan kayak, oh kok kayak gini ya gitu, pasti ada rasa takutnya kayak gitu. Cuman ternyata setelah dijalani, kami memahami latar belakang, kemudian juga cerita kenapa mereka bisa memakai gitu kan. Jadi kami belajar juga dari para-para residen di situ.
0: Penyintas mungkin ya, para-para penyintas. Berapa orang sih yang kalian ingat ada di sana, di yayasan?
2: Kalau untuk saat ini ada sekitar 70-an kak.
0: 70?
2: Iya.
0: Wow, itu tuh yang memang penyintasnya?
2: Iya.
0: Oh, belum yang sama pengurus-pengurus segala macam, belum ya? Oh, banyak juga ya, dan masih sampai sekarang?
2: Iya.
0: Oh, wah ini memang akhirnya ngelihat dari jumlah segitu, belum lagi yang belum masuk rehab ya. Nanti kita bahas deh sama teman-teman ya, mungkin terkait narkoba, bahaya dan lain-lainnya juga. Tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore, ceria.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan Febri di Sore Ceria kali ini dan masih bareng teman-teman YPR Kobra Nusantara, teman-teman, ngebahas terkait ketahanan masyarakat dan juga memutus untuk rantai adiksi. Dan tadi dari cerita teman-teman, mereka udah langsung lihat ya gimana pusat rehabilitasi itu berjalan dari orang-orangnya. Dan mungkin kalau boleh aku tanya, teman-teman, banyak anak muda atau yang dewasa waktu di yayasan tersebut?
2: Oke, sebenarnya kak lebih dominan itu banyak remaja gitu, karena remaja itu kan keingintahuannya tinggi ya, jadi mereka itu pastinya karena lingkungan teman-temannya juga diajak gitu.
1: Jadi memang dari 70 orang ya tadi ya, sekitaran itu ya, sekitaran 70 orang itu memang sayangnya sangat disayangkan juga adalah lebih banyak dari remaja. Nah, kalau dari kalian sendiri nih melihat fenomena yang terjadi ini, boleh siapa aja yang mau jawab, itu sebenarnya dari remaja dan narkoba perkembangannya saat ini seperti apa sih, kayak gitu? Boleh mungkin coba Dinda, Alif?
3: Perkembangan narkoba saat ini?
1: Iya.
3: Kalau yang aku tahu, kalau yang zaman sekarang tuh orang-orang tuh lebih banyak ngakalin obatnya gitu, jadi diracik-racik jadi lebih biar lebih merasakan gitu mereka itu. Tapi efeknya tuh bakalan jauh lebih parah daripada yang dulu jadinya. Terus tuh kalau kami di sana tuh banyak yang saking parahnya itu sampai ada yang jadi ODGJ juga.
1: Oh, di sana nggak cuma yang memang di normal, tapi ada juga yang tahapannya sampai ke ODGJ. Dan itu memang ya dari zat-zat adiktif yang mereka konsumsi kan semerusak itu ya, memang semerusak itu. Nah, kalau tadi kan kalian ada ngobrol-ngobrol juga ya, mungkin sama-sama mereka yang sudah menjadi penyintas segala macam, itu tahu dong apa indikator-indikator mereka? Boleh mungkin diceritain nih ke teman-teman, karena langsung menerima cerita, karena kan kita tidak semua yang bisa berkesempatan untuk ketemu langsung sama teman-teman penyintas, atau enggak ada tiba-tiba salah nomboy, hey mau ketemu, nggak mungkin kan, kayak gitu. Nah, kalau dari kalian mungkin boleh berbagi sedikit terkait hal-hal tersebut, silakan nih, siapa mau? Dinda mungkin.
4: Oke. Kalau setelah kita banyak nih berbincang-bincang sama mereka, dari mereka itu banyak misal karena tekanan dari ekonomi, tekanan dari pekerjaan. Kalau yang remaja-remaja itu ya karena mereka masih labil ya sekarang, masih mencari jati diri. Kemudian pengaruh dari lingkungan, mereka kan masih gampang dipengaruhi. Misal kata temannya, ayo cobain, penasaran nih mereka, ya udah coba-coba. Akhirnya karena coba-coba ya, namanya zat adiktif tadi, akhirnya tumbuh rasa kecanduan di dalam diri mereka. Terus dikonsumsi dalam waktu yang lama secara terus-menerus, akhirnya ya malah jadi makin kurang baik di diri mereka. Dampaknya itu yang secara fisik juga, secara mental iya juga, akhirnya sekolahnya
1: terputus ya, benar. Banyak berarti. Tapi teman-teman di sana emang full untuk rehab aja atau ada yang pulang pergi kayak gitu?
4: Oh, kalau sejauh ini tuh nggak ada sih yang rehabnya pulang pergi, karena emang full di sana dipantau gitu secara terus menerus, karena dari yayasan juga ada program-program yang harus mereka ikuti
1: untuk menunjang rehabnya ya. Dan itu rata-rata diantarkah atau memang dijemput untuk dari teman-teman yang mungkin ada nih, misalnya tiba-tiba di RRI misalnya ada ditemukan siapa kayak gitu kan, itu tuh kebanyakan yang diantar sendiri kah dari teman-teman yang menyintas itu, atau yang memang dari yayasan yang menjemput?
2: Dari beberapa itu kak, ada yang diantar dan kemauan sendiri, ada juga yang memang dari
4: tangkapan polisi
2: gitu.
1: Cuman
2: kebanyakan karena dia rehabilitasi ya kak, jadi kebanyakan itu memang niat mereka sendiri untuk direhab gitu kak.
1: Jadi udah ada kemauannya ya. Betul. Ada nggak yang dipaksa? Yang awalnya mungkin dipaksa, abis itu ya udahlah gitu.
2: Iya, ada beberapa
1: ya. Oke.
3: Apalagi kalau misalkan masih anak-anak gitu.
1: Itu nggak mau biasanya.
3: Biasanya nggak mau, kayak terpaksa gitu. Jadi mereka tuh nanti ada kabur-kaburan.
1: Anak-anak itu di sana umur berapa kalau boleh tahu? Sekitar.
3: Yang ada kalau satu SMP?
1: Oh, 13 tahunan ya berarti sekitaran itu ya 13 tahun. Berarti kemarin kalian juga ada sempat ikut ngejemput?
4: Kalau ikut ngejemput itu ada bagian-bagiannya dari
1: ada bagian-bagiannya.
4: Ya, ada joblist-joblistnya.
1: Iya, gitu. Oke.
4: Okay. Dan kalau kita yang cewek itu tidak boleh kalau ikut langsung menjemput seperti itu.
2: Kecuali kalau dari penyintasnya sendiri itu perempuan.
1: Perempuan, gitu. Oke.
2: Okay. Disesuaikan.
1: Baru ada yang memang mungkin datang ikut ya, kayak didampingi juga sama tim-tim teman-teman yang laki-laki, tapi tetap yang menjemput yang cewek-cewek. Oke, okay. Iya. Soalnya kan namanya rehab ini mungkin kebanyakan orang tuh banyak yang takut duluan segala macam, takutnya ya dia mungkin ada yang bilang kayak di penjara juga dan lain-lain. Tapi mungkin boleh kali ya kita bahas terkait rehab itu sendiri ya dari teman-teman, tapi setelah yang satu ini. Di dalam hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

0: 102 FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di segmen terakhir barengan teman-teman dari YPR Cobra. enggak usah ada gitu-gitunya. Jangan dong, jangan dibenerin dong. Tapi yang jelas teman-teman, aduh ini ada sesuatu nih. Tapi yang jelas kita ini sedikit supaya tadi serius banget ya kita ngobrolin teman-teman rehat. Tapi yang ini kan kalian pemulihan dan rehabilitasi ya sebenarnya yayasannya. Nah mungkin boleh dong diceritain juga ke teman-teman sebenarnya di YPR sendiri tuh ngapain aja kayak gitu. Biar teman-teman kayak kan stigmanya jujur ya, stigma di masyarakat tuh rehab tuh jangan rehab deh, takut apa segala macem, di penjara pokoknya takut banget dah. Yang namanya rehab, dengar kata rehab aja orang-orang tuh mungkin udah mikirnya lebih ke kejiwaan dan lain-lain. Tapi mungkin boleh, mungkin diluruskan deh dari teman-teman. Silakan mau siapa? Alif, Dinda, Dia?
3: Terkait rehabnya ya Kak, kalau rehab di yayasan di YPR Cobra sendiri itu, oh ya sebenarnya di YPR itu ada dibagi menjadi 4 bidang.
2: Oh ada 4 bidangnya.
3: Jadi ada yang namanya umum, program, medis, dan PAM.
2: Oke.
3: Nah, untuk tiap-tiap bidang itu ada pembagian job listnya masing-masing. Nah dan kebetulan untuk yang tentang rehabilitasinya itu di bidang program sendiri.
2: Oh, udah ada tersendirinya kayak gitu ya secara programnya.
3: Iya, jadi di bidang program itu mereka kayak ada konselor adiksinya, pokoknya kemudian ada konseling-konseling, kemudian banyaklah programnya di dari bidang itu.
2: Pokoknya jadi padat ya secara programnya ya.
3: Iya, jadi mereka itu enggak cuman yang konselor individu aja gitu. Banyak program yang harus mereka ikuti. Kemudian dari program itu mereka harus menyelesaikannya. Kemudian mereka itu dibagi beberapa fase. Jadi dari fase younger, middle,
4: older
3: sama yang terakhir itu
4: re-entry.
2: Oh, ada yang balik lagi tuh. Re-entry.
3: Jadi mereka harus melewati fase semua itu baru mereka bisa dinyatakan rehabnya selesai. Tapi tidak mesti dari apakah programnya sudah dijalankan semua itu tidak. Tapi mereka juga dinilai bagaimana perilakunya selama menjalankan rehabilitasi.
2: Dan ya itu prosesnya panjang ya. Ada gak sewaktu 3 minggu ini yang emang kalian ngelihat yang emang keluar kayak gitu, udah selesai dinyatakan
3: ada.
4: Ke minggu kemarin baru aja pelepasan.
2: Pelepasan juga kayak KKN.
3: Jadi mereka pelepasannya itu bakal di apa, ada upacaranya gitu.
2: Iya sih, itu tuh sebuah apa ya,
3: apresiasi.
2: Bener, apresiasi tujuan hidup baru juga kan mereka. Ya berjuang kayak gimana ya, maksudnya melawan itu bukan melawan siapa-siapa, melawan diri sendiri nggak sih. Dan wah ini menarik ya, dari rehab sampai programnya panjang. Dan jadi pokoknya di awal-awal tuh mereka akan dicek dulu berarti kayak kondisinya atau kayak gimana.
4: Kalau awal-awal itu pas masuk mereka tuh nggak langsung digabung sama yang lain, tapi ada
5: detoksifikasi.
4: Iya, ada ruangan lain dulu buat supaya zat-zatnya ini keluar dari tubuh mereka.
2: Jadi
4: itu.
2: Jadi apain? Disemprot?
4: Bukan. Jadi mereka itu dipisahkan dari yang lain. Jadi kan kalau misalkan kita berhenti narkoba itu kan ada maksudnya kayak sakau
2: gitu-gitu
4: kan. Nah itu tuh di ruangan yang lain dulu supaya dia itu mengeluarkan zat-zat yang adiktif itu dari tubuhnya. Setelah dia melewati masa itu tuh selama 2 minggu. Setelah dia melewati masa itu baru dia digabung sama yang lain.
2: Yang memang udah mulai normal ya. Jadi yang sakau-sakau semua tuh. Aduh aku mikir.
4: Baru masuk ke younger tadi.
2: Baru ke younger tadi yang ibaratnya baru selesai dari masa yang mungkin parahnya ya. Yang lagi candu-candunya. Udah mulai kurang candu, nggak candu lagi. Sampai yang emang akhirnya re-entry itu berarti mereka bukan balik lagi ya, tapi
4: udah tinggi banget.
3: Udah tinggi banget mereka benar-benar misal nih staff lagi perlu bantuan sesuatu gitu, nah mereka bisa menemani staff.
2: Oh, udah mungkin lumayan pulih ya, secara kejiwaan, psikologis segala macam. Okay. Dan tadi ya yang mungkin menarik adalah itu nggak langsung ditaro, tapi emang ada ruang-ruangannya dulu segala macam. Kemudian juga ada dari yang 70 orang itu juga pasti beda-beda fase ya. Yang ada. Okay. Kalau pas yang ada masuk itu kalian pernah lihat juga?
4: Pernah
2: lihat juga. Mm-hmm. Kayak gimana? Ada seram nggak?
3: Kalau seram itu dibilang seram ya begitulah gitu, tapi nggak yang seram kayak yang di pikiran orang-orang
2: itu
4: sih. Beda
2: itu
4: sama yang di film-film.
2: Nah kan Rahab-Rahab tuh dipaksa yang kayak gimana kan?
3: Karena emang udah dari dulu tertanam stigma negatif.
2: Nah itu kan film-film juga ngasih taunya kan kayak gitu. Rahab-Rahab itu kan dipaksa masuk kamu atau apa segala macam. Ini enggak ya?
3: Sebenarnya enggak, lebih ke mereka nih datang. Mm-hmm. Dengan tujuannya rehabilitasi, ya udah kita langsung misal langsung di tes secara medis

0: Sebenarnya kalau dibilang serem tuh enggak kok, tapi dibilang
1: kaget
0: seru,
1: kali ya, seru kaget ya.
0: Iya, tapi kalau dibilang seru lebih ke mereka tuh diajarkan disiplin aja.
1: Oh, okay.
0: Tapi bukan berarti karena kan tanpa sosmed, tanpa apa di sana, tapi enggak yang jadi gabut mereka tuh.
1: Nah, itu tuh juga kegiatan teman-teman di YPR. Kan kalian juga magang ya sebenarnya di sana ya, magang. Biasanya ngapain aja? Satu hari itu ngapain aja sih mereka? Mungkin apakah tiap paginya upacara? Enggak ya, enggak mungkin ya. apa biasanya? Biasanya yang paling sering dilakukan?
2: Oke, kalau dari pagi itu biasanya mereka ada senam pagi gitu kan.
1: Oke. Ya.
2: Terus setelah senam pagi itu nih sebenarnya program yang kami pas masuk, kami tuh kayak pas magang di situ kayak ini tuh menarik gitu kan.
1: Apa
2: adalah
1: tuh?
2: Program morning meeting.
1: Oh,
2: nah,
1: wow,
2: jadi morning meeting itu para resident, para penyintasnya itu berkumpul gitu kan di aula kayak kelas mereka gitu, dan mereka itu menyampaikan kayak mungkin kayak afirmasi dari teman-temannya. Mungkin misalkannya contohnya kayak si A kemarin membantukan saya untuk mengangkat kursi. Jadi mereka semua itu tepuk tangan gitu sebagai bentuk afirmasi kayak gitu lah.
1: Benar-benar membangun empati lagi.
2: Betul.
1: Ya. Oke, itu apa lagi?
2: Terus kemudian dilanjutkan dengan sesi kelas. Nah, sesi kelas itu biasanya itu tadi dipegang sama bidang program. Okay. Mereka itu biasanya membawakan materi terkait nafza kayak gitu, Kak. Terus kadang kami juga ikut gitu, Kak, untuk memberikan materi terkait kesehatan kayak gitu. Dan mereka itu sebenarnya yang kami kayak, wah, ternyata mereka itu punya gitu jiwa keingintahuannya kayak gitu, Kak.
1: Okay.
2: Karena ternyata pertanyaan-pertanyaan mereka itu pertanyaan yang tidak pernah kami pikirkan kayak gitu. Dan kayak, oh, ternyata kita bisa ya sharing dengan orang-orang seperti mereka kayak gitu. Karena pada akhirnya mereka itu sama saja seperti kayak kita kayak gitu, Kak.
1: Cuman ya memang sempat jatuh aja kan untuk mereka-mereka sendiri. Ya itulah teman-teman, jangan apa, tolong tidak ngejudge dari covernya dulu kan. Yang mungkin yang selama ini adalah stigma kita, baik para penyintas atau orang-orang rehab, ya udah buruk duluan, ya janganlah teman-teman.
2: Betul.
1: Nah, itu secara morning routine lah, ibaratnya morning routine mereka. Nah, di kelas mereka berarti mereka diajarin ini juga gak? Ada yang mungkin life skill kayak apa? Mungkin beberapa, kalau ini sorry, kalau mungkin bandinganku adalah penjara, kan mungkin diajarin ya, kayak ada yang ngejahit, ada yang, kalau di sana mereka juga diajarin?
2: Iya, ada.
1: Oh, ada juga.
2: Waktu mereka re-entry, mereka
1: langsung
2: melakukan kayak, mereka bakal menanyakan ke yayasan apa yang diperlukan, nanti mereka bikin kerajinannya.
1: Oh, gitu. Kerajinan.
2: Iya. Contohnya kemarin itu kayak tempat pensil dari kayu, atau kayak rak-rak sepatu, itu bikinan dari mereka di sana.
1: Itu memang mereka otodidak sendiri kah, atau emang ada dia yang ngajarin?
2: Ada
3: yang ngajarin, jadi nanti dari yayasannya ada manggil orang buat datang ke yayasan. Dan itu tuh merupakan salah satu syarat kelulusan mereka juga.
1: Syarat kelulusannya memang bikin kerajinan sendiri.
3: Iya, syaratnya.
1: Oke. Tapi ada gak yang minta mungkin, aku mau belajar jahit gitu atau apa? Belum ada?
0: Kalau
1: yang spesifik ya, kalau itu kan mungkin minta dari yayasan perlu apa segala macam. Ada gak?
0: Kalau misalnya minta kayak aku perlu menjahit tuh sebenarnya sejauh ini belum ada sih,
1: belum
0: ya, karena
1: ada ya.
0: Mayoritas di sana kan laki-laki ya,
1: iya,
0: jadi
1: bener.
0: Mereka nggak jauh-jauh dari kata apa sih, bertukang gitu, misal bikin kursi, rak sepatu gitu.
3: Rata-rata kerajinannya dari kayu.
1: Kerajinan kayu.
0: Karena mereka diajarkan untuk memanfaatkan apa bahan yang ada di yayasan.
1: Genteng aja. Kan ya barang-barangnya ya, kan gentengnya ya, kan mau enggak ya gentengnya ya? Jangan ya, jangan.
0: Tidak terpakai dong.
1: Iya kan? Maksudnya genteng yayasan yang tidak terpakai, jangan.
3: Ini kan yayasannya bocor.
1: Ya itulah, tegang banget soalnya dari teman-teman. Tapi melihat dari cerita teman-teman, memang akhirnya ya tadi, jangan menaruh stigma buruk. Dan ya, rehabilitasi juga itu baik. Tapi boleh dong teman-teman, ini bukan ajakan rehab sebenarnya. Lebih ke ajakan untuk mungkin mengubah stigma dari orang-orang. Tapi boleh dari kalian nih, silakan. Siapa yang mau ngomong?
2: Mungkin dari aku dulu aja.
1: Boleh, silakan.
2: Nah,
1: dia.
2: Jadi kebanyakan orang menggunakan nafza itu kan pastinya karena mereka mau mengeluarkan stres mereka gitu ya, Kak. Tapi ternyata malahan mengakibatkan permasalahan-permasalahan lain, contohnya ekonomi, terus juga malah dijauhkan oleh sosial kayak gitu kan Kak. Jadinya malah menimbulkan masalah-masalah lain kayak gitu. Nah, ada baiknya sebelum kita mungkin berpikir untuk menggunakan gitu, ada baiknya kita untuk menjauhi itu. Dan kalau misalkan kita memang sudah mungkin memakai kayak gitu, ada baiknya kita rehabilitasi, karena rehabilitasi itu untuk kita menjadi lebih baik, bukan untuk menjadi siapa-siapa, malah tidak ada stigma buat kita, tapi lebih ke diri kita sendiri menjadi lebih baik.
1: Oke, dia. Ini yang lain ada dari Dinda sama Alif?
3: Kalau dari aku, jangan takut buat rehab, karena sekali kalian menggunakan bahan-bahan yang seperti itu, pasti itu tuh kalian mau gak mau akan ikut rehab, karena itu tuh gak bisa untuk sembuh sendiri, ibaratnya tidak mungkin. Jadi kita tuh semuanya stres, tapi tidak semua stres itu dilarikan ke sana. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan bahan itu.
1: Nah, bahan itu bukan micin, teman-teman. Bahan narkoba ya. Itu dari sampai mau nangis tadi ya.
0: Oh, tidak.
1: Terakhir Dinda nih ya, kira-kira.
0: Okay, kalau dari aku buat teman
1: teman-teman pro 2.
0: Buat misal
1: nggak apa-apa, teman-teman aja, buat teman-teman aja,
0: buat teman-teman di sana, misal ada yang udah terlanjur mencoba, jangan takut untuk keluar dari zona itu, dan jangan takut untuk rehabilitasi, karena rehabilitasi itu sangat-sangat membantu kita. Apalagi mungkin banyak di luar sana yang kayak takut nih nanti rehabilitasi jadinya ada stigma negatif di masyarakat. Tentu saja tidak, karena di rehabilitasi sendiri juga kita akan memberikan edukasi kepada keluarga, di mana pendampingan setelah rehabilitasi supaya tidak ada stigma dan mendapatkan lebih banyak dukungan positif dari keluarga. Jadi jangan mencoba narkoba, dan kalau misalnya sudah terlanjur, ayo rehabilitasi.
1: Nah, tuh. Jadi buat teman-teman, ingat, jangan coba-coba, ayo rehab. Itu ya terakhir pokoknya yang bisa kusimpulkan, cuma jangan coba-coba dan ayo rehab pokoknya. Itu dah tadi, tapi semoga memang mungkin sedikit harapan teman-teman juga mungkin stigma-stigma orang-orang bisa berubah, terus juga ya makin berkurang lah ya dari orang-orang yang mencoba-coba narkoba, terutama buat anak-anak muda, mau siapa aja sih sebenarnya, karena narkoba tidak pandang bulu, mau yang tua mau yang muda. Tadi katanya juga ada yang dari SMP ya, 13 tahun, ya ampun. Yang paling tua aku belum nanya, bang, paling tua berapa?
0: Ada kelahiran 70-an.
1: Ya ampun, 70. Ya. Lahir aja belum. 70, ya ampun. Nah, itulah pokoknya, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, semua bisa kena, teman-teman. Oh. Jadi hati-hati. Terima kasih buat teman-temannya PR Cobra. Semoga semoga magangnya sukses sampai akhir. Amin. Sehat-sehat semua. Salam-salam ya sama teman-teman, baik itu teman-teman dari APR Cobra Nusantara ataupun dari teman-teman penyintas yang ada di sana. Oke deh, kita sudahi teman-teman, dan hati-hati di jalan ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih kembali,
1: Kak. Oke, terima kasih kembali. Oke, teman-teman Pro 2, kita udah selesai untuk sore ceria wis di kali ini, dan abis ini jangan kemana-mana karena bakal ada request time barengan aku Febri di jam 5 sore nanti. So, tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

Era Repro 2 menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Wow, aku baru aja mungkin bertenaga. Setelah kemarin-kemarin aku sempat ini ya teman-teman ya, untuk siaran sangat-sangat tidak ada tenaganya. Ini musim sakit teman-teman, jadi hati-hati yang sakit ya. Dan semoga cepat sembuh. Dan tadi udah ada dibuka darinya Jersoy yang request Jagat Rasa. Teman-teman, kamu mau ganti berapa kali pun akan tetap aku tahu kamu adalah Jersoy. Karena ininya gak diganti. ID-nya gak diganti. Ya pasti ketahuan lah Mas Jersoy. Anyway, next ini kita udah buka open request teman-teman di TikTok dan juga WhatsApp. Kalau mau ke WhatsApp boleh banget di 0811-531-420. Dan di TikTok di RRI_prodomenyermasin kita open live, open request juga sampai nanti kelar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi boleh banget buat yang pengen request, langsung aja kita puterin dulu untuk request berikutnya nih. Ada Bubble yang request 1000 tahun lamanya, dan juga ada darinya Sria Selalu ya yang request Rio Laskar teman-teman. Sumpah Mati. Check this out.

Era Reprodu menyermasi teman terbaik kamu tuh Om Pro 2. Kita lanjut teman-teman untuk request member kita, ada B yang request Mesahira nih, Merindu Lagi, dan juga ada Saidah teman-teman yang request Jesse Barrera dengan Konstan. Dua lagu ini sebelum ke lagu-lagu lainnya, dan buat teman-teman yang pengen request ini masih bisa banget. Jadi siapa tahu yang biasanya aduh full terus enggak aman ini lagi santuy teman-teman. Jadi buat yang pengen request mah silakan atuh, oh, boleh banget request.

RRI Prodo menyermasin teman terbaik kamu teman Prodo. Ini lagi ramai banget di komen TikTok ya, kita ngobrol PLN. Nah, tapi ngomong-ngomong hal tersebut, kita udah full, enggak ada hubungannya teman-teman. Tapi aku mau ngasih tahu aja kalau kita udah full requestannya. Next ini ada Diva yang request Paul Partohab dengan Vitamin U, dan juga teman-teman berbinar ya yang request lagu Sabrina Leonor. Selesai. Check this out.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu. Ada Ala teman-teman, kalau biasa Niki di sini dengan back banner. Nah, beda dikit. Ada Niki dengan Lala Lucio teman-teman. Darinya Ala yang tadi request, dan ada Bang Broken Heart ya yang tadi request sesi potret nih. Now barengan RRI Lesmana. Oke, langsung aja kita puterin dua-duanya, dan buat teman-teman yang pengen request, kita sudah full.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Next kita bacain yang di WhatsApp ini tadi ada Amalia ya request Vanessa Z teman-teman dengan Menjauh, dan ada Mai juga yang request Bunga Hati Salma Salsabil. Langsung aja kita puterin. Ini ada dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya karena kita udah hampir menuju menit-menit akhir.

Oke, teman-teman Pro 2. Ini sayang banget ya, ada teman-teman yang pengen request juga. Sayangnya telat ya, teman-teman. Ini udah full dan next kita bakal puterin ada Nabila Taqiyah Berjalan Tanpamu nih. Darinya Don't You Know dan juga remuk teman-teman yang request darinya Julia di TikTok. Langsung aja kita puterin dua-duanya ya.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Tiga lagu terakhir teman-teman. Tadi ada darinya Mako ya, Malas Komen, yang request Unmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah. Terus nanti ketemuan sama requestan yang Purnama, Nabila Takia barengan Kim, Bayangan Cinta Yang Lo. Dan terakhir ada requestannya Yan nih, yang semoga cepat sembuh ya buat Yan ya, yang ternyata katanya habis kecelakaan. Tapi alhamdulillah masih selamat, masih untung masih bisa ikut live. Ada Celah Hati Hara teman-teman yang nemenin kalian nanti setelah dua lagu sebelumnya yang udah aku sebutin. Oke, thank you banget. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 95,0 FM, teman terbaik kamu.

Era Riprodo menyermasi teman terbaik. Kamu tengok banget buat teman-teman yang tadi udah gabung di request time. Malam ini ada Dendem, ada Linda dan Gaisa. Wah, pastinya seru banget. Tapi yang jelas teman-teman, sebelum ke Linda dan Gaisa di jam 7 nanti, kita bakal ketemu Irama Senja dulu menunggu azan Fardu Maghrib. Jadi nanti di 18.30 kita ada azan Fardu Maghrib. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet yang tidak mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet, dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik, dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet karya William Shakespeare.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
3: Thank you.
2: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
5: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
4: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
6: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Pro 2 FM.
7: Sore ceria.
3: Sore
7: ceria.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumil qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: masih bersama Pro2. Terbaik. Pro2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah gabung di sore ceria hari ini. Dan thank you banget juga buat yang tadi udah gabung di request. Sorry banget gak bisa muterin lagu-lagu semuanya ya, karena mungkin ada lagu yang gak ada dan juga hal lainnya. Thank you sekali lagi, aku harus pamit. Tapi sini bakal ada Gaisa dan Linda yang nemenin kalian sampai kelaran pukul 12 malam di STMJ. Jadi tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Banyumasin teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat malam. Balik lagi nih bersama aku Gaisa di Jaga Malam. Jangan gaul malam-malam. Setelah tadi ada Febri yang nemenin kalian di Sore Ceria. Nih aku bakal nemenin kalian dari jam 7 ini sampai jam 12 nanti malam nih. Dan sekarang nih kita bakal ngobrol-ngobrol tentang komenin nih teman Pradua. Katanya nih, kata studi nih, pria. Oh, kok pria? Bukan pria. Mana ya? Tadi tuh katanya adalah kata studi yang dicek nih, ada pria ternyata lebih prioritaskan sifat daripada kecantikan yang dicari dalam pasangan nih teman Pradua. Itu menurut teman Pradua gimana nih? Boleh banget nih komen-komen di WhatsApp kita di 0811 5111420 atau juga di IG kita di @RRI_Pradua Banjarmasin teman Pradua.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar gak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Yeah, who? What? Cleavis? Who the fuck is Cletus?
1: It's from
0: Cletus?
1: It's girl. Betty Professor.
0: We have to wrap. 5, 6, 7, 8. Yo. Yeah. 9,2
2: FM Produa dari Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa nih, masih barengan sama Gaiza yang bakal nemenin kamu dari jam 7 ini sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana ya teman Produa, karena kita bakalan ngomongin hal-hal yang seru, unik, dan sampai bikin kayak wow gitu. Nah selanjutnya nih, tadi aku udah nge-spill kita bakal ngebahas apa nih. Katanya pria ternyata tuh lebih prioritaskan sifat daripada kecantikan dalam cari pasangan nih ya. Katanya juga, meskipun daya tarik fisik mungkin berperan nih dalam kesan pertama, tapi penelitian menunjukkan bahwa pria nih sering banget mementingkan kepribadian ketika memilih pasangan dalam jangka panjang nih. Tapi tanda kutip ya, dalam jangka panjang. Sifat-sifat seperti kebaikan, kehangatan,

fisik saja ketika mempertimbangkan pasangan seumur hidup. Di sisi lain juga nih, perilaku seperti ini adalah permusuhan. Seperti ini permusuhan terus menerus, tidak hormat juga, kesombongan atau keengganan untuk bekerja sama, cenderung dipandang kurang baik dalam konteks hubungan serius. Secara keseluruhan sih, temuan menunjukkan bahwa untuk komitmen jangka panjang, kepribadian dan karakter memainkan peran jauh lebih besar daripada yang diasumsikan orang banyak nih teman Pro 2. Bagaimana nih menurut teman Pro 2? Kalau menurut teman Pro 2 ini pro kontra, itu boleh komen-komen di WhatsApp kita ya, atau di IG kita nih.

0: yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

95,2 FM Pro 2 ada banyak masin teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Jadi nih buat teman Pro 2 yang cewek-cewek yang sering overthinking meratapi penampilan fisik nih atau merasa kurang glowing, kalian bisa bernapas lega ya. Tapi walaupun kayak gitu cewek itu tetap cantik di mata siapapun ya harusnya ya. Berdasarkan studi psikolog ini juga dipublikasikan dalam Of Journal Personality, dipastikan kalau mayoritas pria saat ini nih lebih jauh memprioritaskan sifat atau kepribadian yang baik ketimbang kecantikan fisik saat mencari pasangan serius nih. Para peneliti juga nih dari Swansea University yang melibatkan ribuan responder menemukan kalau aspek kindness alias kebaikan hati, kecerdasan emosional, kesetiaan dan kecocokan karakter menempati kasta tertinggi nih teman Pro 2. Kasta tertinggi bagi pria yang menentukan hubungan jangka panjang. Memang sih penampilan fisik itu tetap punya andil sebagai pemikat atau gerbang utama di masa awal pendekatan atau first impression ya teman Pro 2. Tapi begitu masuk obrolan ke fase komitmen serius nih, cowok-cowok ini bakal sadar kalau misalkan wajah cantik itu lama-lama bisa bikin bosan atau enggak diimbangi dengan komunikasi yang nyambung dan sifat-sifat yang saling menghargai nih teman berdua. Singkatnya nih, buat apa visual juara tapi kalau hari-hari isinya cuma bikin makan hati dan menguras energi, ya kan? Betul kan? Gak heran sih kalau misalkan sifat baik itu dijamin paling dicari buat dijadikan perlabuhan terlahir nih. Kalau sudut pandang kalian gimana sih teman Pro 2? Nah, habis ini aku bakal bacain komen-komen kalian yang seru-seru nih.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Adi. Langsung aja ya kita bacain komenan-komenan yang netizen-netizen yang sangat amat lucu-lucu nih. Katanya nih dari @rakabini ada yang ngomen, katanya semua perempuan bisa cantik nih, tapi gak semua perempuan itu bisa bikin tenang. Ups, dalam banget nih teman-teman Pro 2. Kayaknya si Awang ini habis selamat dari perang dunia ketiga nih sama hubungannya. Tapi benar ya, benar ya, si cantik ini bisa bikin tensi naik darah tiap hari ya, minimal masuk RS ya teman Pro 2. Terus nih ada lagi selanjutnya, katanya benar, biar nanti anaknya ngenelpon, "Pah, cepet pulang, mama berubah jadi setan." Wuts, trauma masa kecil apa ini, kisah nyata ini nih. Terus sumpah nih tuh kayak kasian banget anaknya kalau kudu koordinasi darurat jam 10 malam gara-gara ibunya jadi kesurupan mode rewel nih teman-teman ya. Habis itu nih komentar ketiga nih ada, katanya omongan pria yang abis nelen pertampak 5 liter. Panas banget ya. Tapi beneran sih, narasi cowok bijak kayak gini tuh wangi-wangi manis-manis di awal doang, pas dipraktekin mah tetep aja match tindernya yang bening-bening ya teman-teman.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

2FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan. Guys, saya ini hal-hal terakhir yang bakal aku sampaikan nih dari komen-komen kalian. Ada dari kata NCIT90 nih, pret. Pret, just pret, singkat padat jelas dan mewakili 1 juta kantong empedu kaum hawa nih. Benar-benar respon yang refleks banget dan pas nemu teori impian tuh versus kenyataan nih. Tapi ada juga nih yang kata fisik bisa dipoles tapi kalau sifat susah diubah. Ini betul banget ya, ini fakta. Skincare mah masih ada nih harga-harga di e-commerce ya. Tapi kalau ganti sifat itu ada nggak? Bengkelnya aja belum dibuka sama pemerintah ya, teman berura. Nah, ada juga yang komen, ini cewek-cewek komen lagi pada kentut berjemaah kali. Bener kan? Karena gara isi-isi komen isi cuma pret, pret, pret, pret, polusi udah, polusi udara nih tubuh sprayer HP aku nih, teman berdua. Terus ada yang terakhir nih, kamu akan hidup bersama sifatnya, bukan hanya fisiknya. Aduh, bapak motivasi kita nyala nih, lagi nyala-nyalanya, biarkan bapak ini memasak ya, teman berdua. Tapi bener sih, muka seganteng atau secantik idol K-pop pun juga gak bisa dipakai buat diancak kompromi pas bayar tagihan paylaternya. Nah, itu dulu sih yang bisa guys sampaikan ya dari study ini, dari study di Pro 2 komenin ini. Jadi buat teman Pro 2, cewek cowok itu sama-sama cantik, sama-sama ganteng nih. Kita semua diciptakan Tuhan dengan sempurna. Jadi buat kalian yang insecure tuh jangan ya, teman Pro 2. Nah, habis ini jangan kemana-mana karena ada kita bakalan seru-seruan lagi di community talk nih, teman Pro. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Tetap di 90.2 FM, Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

0: Waktu 20 Indonesia Tengah nih, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, BPD Kabupaten Balangan memperkuat kapasitas desa tanggungan bencana di tingkat kecamatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mitigasi dan penanganan risiko bencana. Program ini memberikan pembekalan manajemen kebencanaan, pemetaan bahaya, dan pelatihan ekuvasi bagi perangkat desa serta relawan lokal.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info selanjutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin nih, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengonfirmasi bahwa penempatan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (KAHUTLA) ditargetkan baru akan resmi diberlakukan pada bulan Agustus 2026 mendatang. Langkah taktis ini diambil berguna menghadapi potensi puncak kemarau serta mengantisipasi luasnya titik panas darurat ini di wilayah sekitar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan forum bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber di lingkungan pendidikan. Forum ini dibentuk melalui pendatangan nota kesepakatan yang melibatkan Perpov Kalsel, Polda Kalsel, instansi terkait, serta 21 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Sekian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: juga.
0: Tandang
1: juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak.
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya,
1: aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi ya gue lihat tuh. Mau celana lu.
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum,
1: pegang.
0: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Bro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panjat sih di killer itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya? Awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana, bro. Di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Tadi lu masih ingetnya Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini 10 tuh apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu
1: lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun
1: juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih
0: bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?

0: dulu selama ngeband nggak pernah punya album. Mm-hmm. Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
1: Ya, betul.
0: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas, sulit lah. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Mm-hmm. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay. juga pengen kan. Mm-hmm. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
1: Oke.
0: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya. Yeah.
0: Sibuk banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
0: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
1: Oke. Okay.
0: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin perahu kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album, okay. sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindset-nya perahu kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
1: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
0: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
0: drummer
1: baru ya. Dan lo bikin perahu kertas.
0: Bikin perahu kertas.
1: Dari nama Aerob ke perahu kertas itu gimana men? Lo nemu, ya siapa sih nemuin nama perahu kertas tuh? Namunnya di
0: part. Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan perahu kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
1: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
0: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
1: Oke. Okay.
0: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
1: Nah,
2: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry kan. Irwandi kali ya.
0: Iya. Di kiri.
1: Terus.
0: Kertas lah, Manjoy. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada, Dimensi Ardi bikin lagu, judulnya Perahu Kertas.
1: Oh.
0: Kayak si kakak yang satu itu.
1: Iya.
0: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
1: Oke. Okay.
0: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
1: Single pertama ya?
0: Oh iya. Lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
1: loh,
0: malah
1: ini?
0: Lagunya malah gak jadi.
1: Oh lagunya malah
0: yang
1: gak
0: perahu
1: jadi?
0: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi ngangkat. Perahu Kertas Manjoy. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ui.
0: Ini aku judulnya. Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog
0: satu.
1: Monolog satu.
0: Cari okay. di YouTube. Kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
1: Band
0: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Sebelum berlayar udah
2: susah dicari.
0: Udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih baru kuat. Kena. Iya.
0: Akhirnya udah hanya diilangin, enggak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
0: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar enggak sama
0: bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
0: SEO-nya biar iya. gampang nih, hanya biar enggak sama iya, ya. Iya. Udah jadi perahu kertas. Terus okay. rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah, okay. itu berarti ada artinya enggak sih perahu kertas
0: artinya itu? Dimensi Ardi jago banget.
1: Coba nih.
2: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
0: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga perahu juga.
1: Jadi
2: ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
1: Oke, jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
1: Oke, dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
0: Hati-hati
1: ini lo. Berat ini.
0: Hati-hati aja.
1: Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya?
0: Rock.
1: Band rock papan atas
0: ya.
1: Bekasi lah ya.
0: Iya, iya.
1: Di bawahnya Bara Suara.
0: Yoi.
1: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
0: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 2000, ya tadi lah 2016 kebentuk. Mulai rilis 2017.
1: Iya.
0: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah Membiru, itu video klipnya luar biasa. Iya,
0: yang kertas itu.
1: Weiss.
0: Rilis Terang Bersulam, juga rilis lagu judulnya apa ya, banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
0: Belum, yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Aurora. Nah,
0: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan.
0: Branding. Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya beda ya.
0: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
1: Iya.
0: Galaxy Sound System
1: aja. Masuk.

0: Di garasi.
1: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
1: ya, udah aman itu dia.
0: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus
0: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting Egi. Story. Bukan Egi Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia posting lah kayak wah, suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke.
0: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi katanya.
1: Wow.
0: Kita gua baca dong.
1: Egi ini wartawan.
0: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
0: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
0: Dia posting itu aja. Mm-mm. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh. Okay.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya, gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan okay. malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Mm-hmm. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
0: berdampak.
2: Orang
0: kita, ternyata berdampak ya? Gitu. Udah dari situ bener motivasi.
1: Rock motivasi
0: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
1: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
0: Motivasi.
1: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
0: Yo.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita enggak tahu.
0: Iya.
1: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
0: Ah, itu udah pasti.
1: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
0: Wah,
1: abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Amin.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi, iya gak?
1: Yuk, menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ganti ke gua. Ini sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih
1: setia
0: ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
0: Oke.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu, rutin dia ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
0: insya Allah.
1: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakang, kan?
0: Iya.
1: tapi kan di
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
1: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
1: dari
3: dong.
1: Dari ini nih.
3: Dari manjo itu.
1: Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya? Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
3: makin lebar
0: probabilitas,
3: dari 100 adalah satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble.
0: Oke.
1: Silakan.
0: Kalau Manjoy dari generasi belajar baru sih. Ya kan.
1: Generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ih.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
0: gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bah, kan? Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
1: Okay. Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya
0: dalam,
1: kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue.
0: Waduh.
1: Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu,
0: okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi kan? Gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu.
3: Kamu gak ngomong-ngomong sih.
0: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya. Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Gak limpat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya,
0: komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu.
0: Iya.
1: Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya,
1: masukin. Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan, ya. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh, Pak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua
0: oh, ada. Ya?
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia.
3: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
3: Ada. Oh, ada.
0: Manya. Oh, iya. Gimana gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu. Santai iya. Ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, the best emang
1: gua
0: perahu kertas.
1: Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman Bro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba ke atas dikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau nggak?
0: Yola. Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ya, ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga. Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba.
1: Rekaman ada.
0: Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya.
0: Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Kalau
1: darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: ada
0: Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget
1: yuk.
0: Nih.
1: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel retrowave-nya. Udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda korto.
2: Ada naik turun ya.
0: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: IP.
0: Bakal ada IP-nya?
1: IP banget,
3: insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik-asik.
0: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih?
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: nyeleneh gini ya. Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
3: kok enggak enak?
2: Kok enggak enak ya? Enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Nah ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadiin retro we asik
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius?
1: Lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Aero.
0: Oke.
1: Iya.
3: Aero. Oh iya.
0: Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa?
1: Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan
2: amin,
1: kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin, bisa amin, memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
3: Joki Cinta.
0: Kenapa jadi sih? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk Sik, banyak ya orang-orang. Ya, kayak Joki Cinta gini. Daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya.
1: Nah, kan? Ini menarik ya.
0: Nah,
1: jadi
0: gimana?
1: Gini ya.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih. Back soundnya. Gak kecil lagi. Ada
0: Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke back sound.
1: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila
0: sih.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan. Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan.
1: Kasih.
0: Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik.
0: Datang
3: aja ke Galaxy Studio.
0: Boleh nongkrong di studio.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa h, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa?
0: Suka
1: base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro
1: cocok
0: wave.
1: Cakep.
0: Retro wave ya kan. tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke... Apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar?
1: Joko Anwar banget, wih Garu. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
3: Oh, iya, itu kan soalnya Joko Anwar terus
0: ya. Iya, benar boleh.
2: Mengganggu kan tadi.
0: Udah apa? Tapi by the way, Raut. Thank you buat teman-teman Prokertas ya.
1: Sama aja.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan guys saya terus yang bakal nemenin kalian di waktu malam kalian hari Senin ini 27 Juli 2026 ini nih teman Pro 2. Nah, tadi keseruan kita di segmen Pro 2 komenin udah selesai ya. Makasih buat kalian masih udah ngirimin opini-opini dan curhat-curhatan kalian. Sekarang kita bakal masuk ke Pro 2 Community Talk nih teman-teman. Selama beberapa menit ke depan di segmen khusus community ini kita bakalan ngebongkar informasi-informasi seputar penggerakan komunitas anak muda yang keren, produktif, dan pastinya membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar nih. Info dari aku malam ini bakalan dijamin gokil dan juara banget untuk memotivasi kalian biar nggak cuma rebahan di kamar aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: teman-teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan Gaisa nih. Langsung saja kita bukain lembaran informasi pertama di segmen Pro 2 Community Talk malam ini nih, teman Pro 2. Pergerakan aksi nyata dari anak muda Banua yang berkomitmen dengan menjaga masa depan lingkungan kota kita nih, teman Pro 2. Kalian wajib banget nih kenalan sama salah satu organisasi kepemudaan lokal kita yang super produktif, yaitu Forum Pemuda Peduli Lingkungan nih, Kota Banjarmasin. Komunitas ini keren banget, berada di bawah binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Banjarmasin. Nah, ini merupakan wadah untuk berkumpulnya anak muda di usia 16-30 tahun yang tersebar kompak di 5 kecamatan se-Banjarmasin. Nah, teman Pro 2, yang paling juaranya lagi nih, aksi mereka tuh nggak cuma sekedar kumpul-kumpul nongkrong doang atau bikin wacana di atas kertas aja. VPPL ini getol melancarkan kolaborasi aktif aksi lapangan bersama berbagai elemen organisasi daerah lainnya nih, untuk turun langsung ke parit dan area berataan sungai lewat program gerakan aksi pungut sampah nih, teman Pro. Gak cuma fokus untuk urusan sampah aja nih, tapi FPPL ini juga kreatif memperdayakan para anggotanya melalui kewirausahaan sosial nih. Jadi mereka tuh dilatih untuk melek wirausaha kreatif berbasis pengolahan lingkungan sumber sekitar demi mendukung terwujudnya visi Kota Banjarmasin nih, teman Pro 2. Jadi mereka tuh dilatih untuk kreatif berbasis pengolahan lingkungan sekitar demi mendukung terwujudnya visi Kota Banjarmasin barasihwan nyaman baiman nih, teman Pro. Gerakan positif muda ini juga solid dan penuh dampak nyata bagi Banua, dijamin gokil banget kontribusinya. Nah, itu adalah profil keren dari pahlawan lingkungan lokal kita. Selanjutnya kita langsung bergeser ke informasi community lanjutnya nih, teman Pro 2.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbang kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banyumasin, teman terbaik kamu nih. Masih barengan aku Geisha nih di segmen Pro 2 Community Talk malam ini nih. Berita kedua nih, kita bakalan kenal sama komunitas yang benar-benar unik karena sukses mendobrak stigma negatif seni jalanan yang benar-benar media penyebar kebaikan di Kalimantan Selatan nih, teman Pro 2. Kalian pernah dengar atau lihat graffiti atau mural nih? Nah, biasanya kita pikir tuh pasti langsung tertuju sama aksi coret-coret fasilitas umum atau vandalisme yang bikin kotor sudut kota kan. Nah, pandangan kuno itu bisa dipatahkan dari komunitas street art dakwah ini nih, teman Pro 2. Komunitas seni ini berasal dari Banua ini hits banget karena mereka memanfaatkan media seni jalanan sebagai alat atau sarana edukatif untuk menyampaikan pesan-pesan moral nih, teman-teman. Gerakan ini dikoordinator langsung oleh sang wakil Korwil yaitu Ruli Tayubi, dan ini rutin banget menggelarkan agenda seru bertajuk Ahad Produktif nih. Nah, salah satu aksi lapangan mereka tuh adalah yang paling juara adalah saat momen Ramadan kemarin nih, di mana puluhan pemuda dan ahwat dari komunitas ini kompak turun ke kawasan Jalan Dahlia Banjarmasin. Mereka menyulap dindingan kumuh sepanjang 20 meter yang tadinya dipenuh coretan vandalisme menjadi sebuah karya seni mural religi estetik bernuansa moral yang indah banget dipandang mata melalui goresan cat semprotan yang penuh warna ini nih, teman Pro 2. Street art dakwah di Borneo juga berhasil membuktikan kalau seni urban yang bisa menyatu harmonis dengan nilai-nilai kebaikan sekaligus memicu motivasi anak muda Kalsel agar berani berekspresi dan berkarya lewat jalur yang positif nih, teman Pro 2.

0: batch of songs. I was like, that's the shit right there.
1: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
4: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
4: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
4: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
4: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
4: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku nih Gaisa di segmen Pro 2 Komenin ya. Berita ketiga kali ini kita bakal membedah wadah berkumpulnya para bos muda dan calon pengusaha sukses di masa depan kebanggaan kota kita nih, teman Pro 2. Di zaman sekarang nih, mandiri secara finansial sejak muda itu beneran jadi udah call goals nih utama buat kita semua kan. Nah, buat anak muda Banua yang pengen banget nih merintis usaha atau mengembangkan bisnis, bisa banget nih ikutan di Forum Kewirausahaan Pemuda Kota Banjarmasin. Komunitas ini keren banget, dibentuk resmi di bawah binaan Dispora Banjarmasin, lagi dan lagi nih di bawah binaan Dispora ya, untuk kewirausahaan muda kreatif yang usianya berkisar 16-30 tahun. Wah, 16 tahun udah bisa bisa ini ya, udah bisa join ya nih teman Pro 2. Nah, yang bikin VK Banjarmasin ini paling juara adalah mereka nggak cuma sekedar tempat kumpul yang kumpul pamer produk atau nongkrong santai aja, tapi VKP ini juga memfasilitasi para anggotanya lewat berbagai program inkubasi bisnis yang mahal banget nih ilmunya. Mulai dari menggelar pelatihan manajemen keuangan digital, pelatihan teknik pemasaran dan lain-lainnya nih. Melihat tantangan ekonomi digital global yang sangat ketat sekarang nih, VKP ini juga berhasil banget buat membantu anak-anak muda Banua naik kelas dari skala rumahan menuju pasar nasional ke internasional juga nih bisa. Jadi buat kalian yang punya mimpi pengen punya usaha sendiri dan gak mau cuma pengen nonton kesuksesan orang lain, bisa banget nih gabung ke FKP Banjarmasin dan dijamin bakal menjadi langkah awal untuk masa depan kalian nih teman Pro 2.

0: Selama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan guys nih di berita, bukan berita terakhir, di informasi terakhir di Community Talk ini nih. Ada kita membedah, bakalan membedah para intelektual muda pejuang masa depan Banua yang merantau demi menuntut ilmu nih teman Pro 2. Merantau ke luar kota buat kuliah itu memang menjadi tantangan tersendiri ya, dan gak mudah. Tapi sering kali rasa kangen alias homesick itu melanda nih. Tapi buat mahasiswa asal Banjarmasin yang lagi menempuh pendidikan luar daerah, khususnya Pulau Jawa nih seperti Yogyakarta, kalian tuh gak usah ngerasa kesepian lagi. Soalnya ada organisasi resmi yang bernama Ikatan Mahasiswa Banjarmasin, Ikmaban nih teman-teman. Wadah kekeluargaan mahasiswa rantau ini bener-bener bukan rantau kota ya, tapi rantauan nih. Ini beneran paling bisa menyatukan soliditas anak-anak muda tanah di perantauan. Di sana juga Ikmaban nih enggak cuma jadi wadah berkumpul biasa, tapi menggelar berbagai agenda produktif yang bermanfaat banget nih teman Pro 2. Ikmaban ini benar-benar sukses membuktikan kalau jarak ribuan kilometer dari kampung halaman itu bukan menjadi penghalang, tapi tetap solid saling merangkul dan sama-sama menjaga nama baik Banua tercinta di perantauan. Ruang proses sang anak muda ini yang sangat penuh kerasa kekeluargaan ini dijamin gokil, parah esensi kebersamaannya. Nah, itu aja sih komunitas-komunitas yang bisa guys saya sampaikan. Jadi, jangan kemana-mana, habis ini ada Pro 2 request time di TikTok nih. Jadi buat teman Pro 2 yang mau komen-komen, mau cerita kesedihan atau menceritakan kebahagiaan atau menceritakan keseharian hari ini, boleh banget langsung di @rri_pro2banjarmasin ya teman Pro 2.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Tadi udah aku puterin lagunya Sweet the Trap, The Temper Trap yang Sweet Deposition yang di request sama Lara ya. Selanjutnya ada lagu Tiara Andini nih, Bukan Untukku, yang di request sama Kabahrum nih. Teman Pro 2, aku udah mulai live TikTok ya. Kalian bisa join nih di @RRI_Pro2Banjarmasin, dan masih banyak slot teman buat teman-teman request lagu ya, teman Pro 2. Jadi langsung aja. Terus ada lagu Be Kind-nya Marshmallows dan Healthy yang di request sama Nanang nih, teman Pro 2 kalau enggak salah. Iya, betul. Langsung saja kita puterin ya, teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di request WhatsApp ya. WhatsApp terakhir nih ada requestannya haha Sabrina Ranor dari teman-teman di WhatsApp nih. Teman-teman berbinar nih, teman Pro 2. Terus ada yang request Jagat Rasa di TikTok kita nih, pertama kali yang request di Jagat Rasa. Ada namanya Murah Itu nih, teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya. By the way, masih bisa request ya teman-teman. Langsung aja kita puterin.

2 FM Pro 2 Radio Banyumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih ada requestan dari TikTok kita nih, ada requestan Ava iyahnya Salma Sasabil sama Bass Boy yang di request sama Mai ya, teman Pro 2. Terus selanjutnya ada lagu We Don't Talk Anymore-nya Charlie Puth yang di request sama Kak Babel nih. Langsung aja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu Walls Akhir Zamannya Roni Paluria nih, yang di request sama Kak Didi Dadam nih, atau iya gak sih? Iya dong, iya guys ha. Yang Rika sama Dudu Didam atau Novita nih. Dan lanjutnya ada Mantan Terindah Yofi Widianto dan Raisa yang di request sama Peaches Boy nih. Langsung saja kita putarkan lagunya.

95,2 FM Pro 2 Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Selanjutnya ada lagunya Mind Put Petra Sihombing yang Innovation yang langsung di request sama Kasih Resel yang masih stay tune di TikTok kita ya, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 mau lihat keseruan komen-komen, live komen nih, silahkan langsung ke @rri_pro2 Banjarmasin nih teman Pro 2. Tapi udah full request nih. Lanjutnya ada lagu Celah Hati Hara nih yang di request sama Yan yang lagi sakit, katanya lagi kecelakaan. Jadi kita doain aja semoga cepat sembuh ya Om Yan.

95,2 FM Pro Edward. Ada masing-masing teman terbaik kamu nih, teman berdua. Selanjutnya ada requestannya dari Purnama, yaitu Bayang Cinta Yang Lalu, Kim dan Nabila Takia. Terus ada juga requestannya Remuk, Angie Carvalho nih, dari requestannya Julia ya, yang request di WhatsApp dan di TikTok nih, yang selalu stay tune di RRI Digital nih, teman-teman. Langsung saja kita putarkan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Selanjutnya lagu, beberapa lagu terakhir nih ada requestannya 42.0. Asik. Namanya 42.0. Yang request Karmanya Coklat, terus Shape of My Heart-nya Backstreet Boy yang di request Kak Cece nih. Selanjutnya ada juga Teh Hijaunya Tulus nih yang di request teman aku, yaitu Ramli. Ramli Hamed atau siapa sih yang kamu mau disebutin? Ya itulah pokoknya. Teman bro, langsung aja kita puterin. Jangan kemana-mana karena habis ini bakalan balik lagi bersama guys saya, walaupun habis ini just musik, tapi jangan kemana-mana, tetap jangan geser frekuensi, tetap di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif.

0: Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan dari mitigasi bencana adalah, yang pertama, meminimalisir resiko bencana. Yang kedua, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan seluruh lapisan masyarakat. Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, baik daerah maupun pusat, terkait edukasi pentingnya mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.
1: Kamu percaya nggak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
2: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
3: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo.
0: Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini pada Senin 27 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026 melalui frekuensi 95.5 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Gelombang pasang merupakan gelombang air laut yang melebihi batas normal, sehingga bisa menimbulkan bahaya, baik di laut maupun di darat. Biasanya, gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang, perubahan cuaca yang begitu cepat, dan karena mendapatkan pengaruh dari gravitasi bulan atau matahari. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk penanganan bencana gelombang pasang. Di antaranya adalah 1. Mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiraan cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. 2. Bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. 3. Mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. 4. Membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Dan yang kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
2: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: Intermezzo.
1: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
0: Intermezzo.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kalau 2600 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI, di mana kali ini Kementerian Komunikasi dan juga Digital terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan juga tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan juga Digital Nezar Patria mengatakan penyelesaian tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional, dan upaya itu juga menjaga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan juga internasional. Dan juga dikatakan akan menjelaskan penyelesaian standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital di Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya dari Merabahan, pemerintah Kabupaten Baru Tukwala menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun di halaman kantor Bupati Baru Tukwala pada Senin 27 Juli, menampakkan tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Baru Tukwala Haji Julkipli Adinor. Kegiatan dihadiri Bupati dan juga Wakil Bupati Baru Tukwala, jajaran SK, Kepala SKPD serta seluruh aparatur sipil negara, dan juga dalam alamatnya Sekda Kuala membacakan pidato tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak RI.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi berikutnya, Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga, Berencana Pemberdayaan Perempuan dan juga Pemerintah Perlindungan Anak melantik pengurus forum anak daerah, di mana kebutuhan tersebut dipimpin langsung Bupati Baru Tukwala yang tersebut dihadiri unsur Forkopimda Sekretaris Daerah dan juga yang lainnya. Penyampaian ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik menegaskan pelantikan tersebut bukan sekedar agenda fenomenal tapi juga amanah besar bagi generasi muda. Dan diketahui juga bahwa sementara itu sebagai pelapor, anggota PD diharapkan berani menyampaikan apabila penamu menemukan hak pelanggaran hak anak, yaitu termasuk kekerasan, perundungan, diskriminasi maupun perusahaan lain yang terjadi di lingkungan sekitar. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Informasi teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ngapain kalian? Semoga happy ya teman Pro 2. Setelah ini udah jam 6 di Spada, aku nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Semoga kamu happy ya teman Pro 2. Semoga banyak hal baik yang datang ke kamu hari ini. Termasuk hal baik yang pertama adalah mendengarkan aku di pagi hari ya. Jangan sampai jam 10 nanti supaya aku bilang aku bakal kasih kamu informasi banyak banget. Jadi buat kamu pastiin kamu stay tune aja terus di Prabinger Mesin teman terbaik kamu.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Informasi teman terbaik kamu, Tuan Prodo. Aku mau ngasih tahu ya, ternyata banyak banget hal-hal yang kita gak duga dalam hidup ini. Termasuk teman Prodo, gimana sih caranya menjadi mood everyday? Karena ternyata gak semua orang lagi ngerasain mood bagus di setiap harinya. Aku bangun tidur tuh bisa tiba-tiba bad mood, padahal gak ada kenapa-kenapa, teman Prodo. Tapi itu aku ya. Nah ternyata teman-temanku tuh pernah juga kayak gitu. Katanya tuh gara-gara masalah yang kemarin sebelumnya itu, dia tuh ngerasa masih capek gitu loh, teman Prodo. Nah, jadi bikin dia ngerasa bangun-bangun tuh jadi tambah bad mood. Tapi tuh gak yang ngerti gak sih, kayak gak terlalu menjadi penghalang, cuman lumayan ganggu. Bingung sih sebenarnya, gak jadi penghalang tapi lumayan ganggu. Tapi itu teman Prodo yang emang bikin orang-orang tuh biasanya gampang gak mood. Tapi kayaknya aku lebih ke gak bahas itu. Karena aku mau bahas, teman Prodo, ada beberapa ciri orang yang punya emotional intelligence tinggi. Apakah kamu termasuk? Nanti kita bahas habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tapi tidur yang remasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suaranya yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu.

Informasi teman terbaik kamu, teman Produa. Aku seperti udah aku bilang tadi, kalau ternyata ya teman Produa, mungkin kamu tuh kan kayak bisa heran lah gitu dengan orang yang kayaknya tuh tenang aja di luar, tapi dia tuh di dalam tuh kayak apa ya, bergerumuk gitu. Nah, katanya sikap ini tuh nunjukin kalau orang tuh memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang tinggi. Karena ada beberapa hal yang bisa jadi ciri kalau orang itu adalah orang yang punya emotional intelligence tinggi. Dimana kecerdasan emosional tuh gak kalah penting dari kecerdasan intelektual. Dimana kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan juga mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, teman Produa. Dan orang dengan kecerdasan emosional tinggi juga memahami dan merespon emosi yang lain dengan baik. Mereka pun cenderung punya hubungan yang kuat, sehat secara mental.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Gimana kalau pembeli kita main kemana kek?
3: Wah, boleh, ayo mau kemana tapi?
4: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Reformasi yang terbaik kamu teman berdua dan ciri untuk orang dengan emosi intelligence tinggi itu adalah satu, yang pertama berhenti sebelum bereaksi. Dalam situasi syarat emosi, orang dengan cerdasan emosional itu memilih untuk berhenti sejenak sebelum merespon. Momen berhenti ini tuh orang tuh memperlambat momen, memilih merespon dan terlibat dalam interaksi ketimbang membiarkan emosi mengendalikan interaksi. Dan kayak maksudnya tuh mereka tuh tipe yang bukan ceplos-ceplos dan mikir dulu gitu loh teman pro 2. Terus juga yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan menamakan emosi sejak dini. Dimana kemampuan mengidentifikasi dan menamakan emosi itu dari kesadaran wawasan emosional. Dan itu it's good at all ya teman pro 2. Terus juga validasi orang lain, mau menerima kritik, gak meminta maaf. Nah duanya masih ada lagi habisin tapi nanti, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2. Program

Era masih nonton terbaik kamu teman produk kita langsung lanjut ke ciri berikutnya yaitu bergerak untuk memproses ketegangan emosional dan juga jadi magnet orang yang punya masalah. That's why. Kenapa? Karena hal ini tuh bukan berarti orang yang punya emotional intelligence itu gak punya masalah. Karena mereka tuh punya empati sehingga menarik orang datang untuk membawa persoalan mereka. Orang ini dianggap mau menjadi pendengar yang baik dan mereka nasihat diperlukan dan bijak menanggapi masalah. I don't know, but that's good.

Erawira Musik, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak banget informasi lain yang bakal aku kasih buat kamu. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus barengan sama hari ini, teman Pro 2, sampai dengan jam 10 malam nanti. Subscribe channel Erawira Musik, teman terbaik kamu. Yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, hey, teman-teman, masih memperbaiki kamu, teman-teman produk udah jam 7. It's time to spada, nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan tadi udah kita buka dengan just music dan juga tadi informasi-informasi ringan tentang emotional intelligence, teman-teman produk. Jangan kemana-mana, karena selain itu bakal bahas informasi update, prestasi dan lain-lainnya. Sekarang di Prabu Yang Masin, teman terbaik kamu.

0: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Ada.

Elemen Rumah Sini, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama hari ini di pagi hari ini di Spada ya, teman Pro 2 menemani kamu di dengan informasi. Tapi teman Pro 2, tau gak sih teman Pro 2 kalau nih ada update yang menurut aku lumayan good ya teman Pro 2, karena ternyata terinspirasi dari Pandawa Group, ada 4 bocah SD asal Purwakarta yang memilih menghasilkan waktu luangnya dengan membersihkan got hingga aliran sungai di sekitar rumah mereka tuh jadi bersih lah intinya. Dan aksi mereka ini membuat keempatnya tuh kayak dijulukin Pandawa Racil, dan mereka adalah Rafa, Radit, Atar, juga Fauzan. Dimana berawal dari teman bermain sekaligus bertetangga, mereka bersepakat melakukan aksi bersih-bersih lingkungan setelah terinspirasi oleh konten Pandawa Group, didampingi oleh orang tua keempat nya yang rutin juga memungut sampah di got maupun sungai kecil di sekitar rumah. Momen tersebut kemudian diabadikan dan diunggah ke media sosial hingga menarik banyak perhatian, which is good ya teman Pro 2, karena ini tuh kayak apa ya, satu hal yang menurut aku tuh bisa jadi bikin enak lah gitu teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Ini nih adalah gebrakan-gebrakan yang bagus sih menurut aku, dan kayak tapi itu kalau nggak tumbuh dari hati sih nggak bakal bisa teman Pro 2. Jadi ya emang harus dari hati supaya dapet.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Jadi sebenarnya siapa yang ditunggu ya sama El Golding sama Prado? What are you waiting for? Katanya sama Prado. Yang jelas kamu harus yang paling penting itu nungguin aku untuk ngasih tahu. Kalau tadi kita udah ngasih tahu tentang Pandawa Cilik sama Prado, siapa yang nggak tahu sama Mimika deh, Mbak Krisdayanti. Jadi katanya kan sempat geger juga tuh kalau beliau ini ikut wushu, dan bukan cuma sekedar ikut, beliau ini ikut pertandingan sama Prado. Jadi ternyata beliau ini kayaknya emang udah benar-benar bertekad mengubah haluan dari diva katanya menjadi atlet ya teman Prado. Dan katanya pelantun menghitung hari ini baru membagikan men-sharing cerita lah teman Prado di akun sosmed saat dia tuh ternyata meraih 2 medali emas dalam kejuaraan National Wushu Kung Fu tahun 2026 yang digelar di Alam Sutra Tangerang pada 22 sampai dengan 26 Juli kemarin. Dan dalam unggahan tersebut terlihat Mimika Ade ini udah berusia 51 tahun masih bergerak dengan tubuh selentur sambil menampilkan jurus pakai kipas sebagai senjata. Ia juga terlihat ditampingi sang kakak Yunisara serta ibu.

Erwin Rumah sih teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini di pagi hari ini di Spada teman Prodo. Lalu kita udah bahas tentang Mimi KD dengan kejuaraan wusunya. Kali ini aku mau bahas tentang Indonesia yang membawa pulang satu gelar dari China Open 2026 lewat pasangan ganda putra Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri. Dimana mereka sukses mempertahankan gelar usai mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho dan juga Seo Jung Jae pada 6-2-1, 2-1-19, 2-19. Dan kemarin ini juga menjadi gelar beruntun setelah pekan lalu menjuarai Japan Open 2026. Sementara itu teman Prodo, katanya China tuh mengamankan 2 gelar melalui sektor ganda campuran dan juga ganda putri, dimana gelar tunggal putri diraih Akane Yamaguchi dan sedangkan Cho Tin Chen keluar sebagai juara tunggal putra sekaligus mengakhiri penantian gelar Super 1000 sejak Indonesia Open 2019. Keren, atlet bulu tangkis Indonesia ini gak pernah gak bikin bangga menurut aku teman Prodo. Menurut kamu gimana? Coba komen-komen, nanti kita bahas lagi informasi yang lain. So keep tuning di Prawing Ramasin teman Prodo.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Rayman Firmansi, teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan karena sudah 4:47, aku juga baru ingat ternyata aku belum memulai prakiraan cuaca. Jadi buat kamu, pastiin kamu stay tune, kita bakal ada di info cuaca.

Oke, kita mulai langsung dari Kabupaten Tanah Laut ya, teman-teman Pro 2. Dimulai dari perkecut Tanah Laut ini ternyata katanya berawan, which is agak mendung berarti teman-teman Pro 2 ya. Tidak terlalu panas, tapi juga ada kemungkinan sedikit hujan, gerimis mungkin. Terus juga Kota Baru, wah ini udah hujan petir pula teman-teman Pro 2. Hujan petir, bahaya banget ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan, lagi dalam kondisi yang not fine-fine, oh, tidak apa-apa, lagi kenapa-kenapa gitu, teman-teman Pro 2, jadi boleh gak usah keluar dulu, atau emang kalau udah terlanjur kehujanan berarti melipir ya teman-teman Pro 2. Terus di Kabupaten Banjar berawan, Baritu Kuala juga sama, Tapin sama, Hulu Sungai Selatan, Tengah Utara juga sama, Tabalong nih hujan petir juga. Kalau Tanah Bumbu itu hujan ringan, Balangan hujan petir, Banjarmasin dan juga Banjarbaru itu mendung. Bisa dipastikan berarti ada sekitar 3 kota kabupaten, sorry, yang hujan petir dan juga satu hujan ringan. Sisanya adalah mendung. Tapi enggak ada satupun yang cerah atau cerah berawan, teman-teman Pro 2. Berarti akan sedikit gelap dan mendung. Gimana nih menurut kamu teman-teman Pro 2? Apakah kita akan aman hari ini? Kita lihat aja nanti teman-teman.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

promotion yang RRI Premiership, teman terbaik kamu, teman Prodo. Jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ada selamat bagi teman Prodo, skip sini bayar masin. Teman Prodo banyak banget lagu-lagu yang bakal aku puterin buat kamu. Skip sini bayar masin. Come on, have a bake.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.